0: itu dia ikut.
1: Kalau di depan itu pentas sebenarnya Pak. Itu pentas ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk apa namanya untuk pentas-pentas tidak boleh ya. Kecuali tari-tarian sakral kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bametek. Itu kita tidak banyak, kita hanya apa namanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik kamar ya. Kamar untuk keluarga itu, kamar untuk keluarga itu, kamar untuk keluarga ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan naik dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan. Ya, perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat, ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu seperti itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah ya. Warna pengap untuk sinar apa segala macam. Dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan. Itu pakai sorong, Pak.
2: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern. Dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak Masyarakat menjelaskan, jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak subsuku.
3: Tiang penyangga ini juga punya makna, karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus subsuku. Kita menandakan bahwa banyak subsuku Dayak yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol. Simbol perlindungan. Menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat. Dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, dua enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah, gitu. Mengapa harus enggang? Mengapa enggak tupai, mengapa enggak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24. 24 tepak. Artinya apa? Ya. Satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang, ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentifikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang, jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi, disitulah kita beracara seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku, ya itulah ketua adik-adik, itulah sebagai kepala suku.
2: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal, hingga bisa dikenal ke mancanegara.
0: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang tidak dikenal. Maka dimulai dari Binua Sigarik ini membuat acara nyabak. Karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya untuk Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya termasuk ini tentunya menjadi satu kekuatan terutamanya untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

Selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen di dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sandaran apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupi tati api.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bumi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian tuh mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, ujur-ujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu Raja Kawasa uji kita, nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial, itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif, sapa konsumen dengan baik, barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Menebuk kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: keluar mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia mak?
0: Kau lihat jannya. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah mak, lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu ha mak di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau mak tak kedapuk. Ah terbakar rumah kita ni apa nak jadi jah. Ya Allah mak, ya selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
4: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
3: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
4: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
3: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
4: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
3: Makanya, gimana kalau lomba karang taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
4: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
3: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu lah ramai orang Islam ya lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan sahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatiha, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu rasa dari sih memang. Dan sangki

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opudeng Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Patih Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya kemadat. Setelah Opudeng Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia ngontau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor mati Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelai pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat dinamaikan oleh Opudeng Manambon. Lalu Opudeng Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia. Karena di atas bukit itu artikan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas. Alhamdulillah datang di atas. Wahyu kan Nabi Alhamdulillah. Maka dia di atas bukit. Maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah. Bukit Ramah itu tadi. Musyawarah kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tiga makam nasional yang buat. Pukul Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putra Ayu, Patih Gubantar, Pamitam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gubantar. Patih Gubantar ni lah ya. Sidin yang ni kan kajian Majapahit lho. Satu yang kan satu datuk. Sadin yang satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Buruk. Itulah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia fikirkan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Wajoe, adik namanya Kupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasib dia tu katanya, mau tak selamatnya, dia tak mau dia dah. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maka dia semayang itu. Ayam jantan lah. Sebagai Belanda pun, lalukkan Hasan Udin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau perkasa tu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit. Nah, kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 tuh WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempel karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini enggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
2: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
1: Kau lihat, Jana. Kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
2: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
1: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perempat FM, suara budaya kali

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: Kami boleh padi, boleh poli, boleh duit, boleh ringgit, boleh batu.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
3: Udah tanya aja kutu Juntan. Jadi cerita kami sepenuhnya bisa kerja.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong, dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau udah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
2: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
3: Tau datang, tau mesang, tau datai, tau sangkai.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
0: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Balá, lá, lá, lá, ô

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Pontiana Menyeblite.
1: Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak memberlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran lahan Senin 10 Agustus 2026. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kabut asap dimulai dirasakan warga, terutama pada malam hingga pagi hari. Berdasarkan pantauan alat pengukur kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kualitas udara pada malam hari sempat berada pada kategori kurang sehat. Edi menjelaskan pada malam hari sekitar pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat, kualitas udara berada pada kondisi kurang sehat. Sementara pada pukul 08.00 pagi, kualitas udara turun ke kategori sedang. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi tekanan udara pada malam hari yang membuat partikel asap turun dan lebih terasa di permukaan. Atas kondisi tersebut, Pemkot Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran agar kegiatan belajar tetap muka sementara dialihkan menjadi pembelajaran daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan Pemkot Pontianak. Edi menyebut kebijakan pembelajaran daring akan dievaluasi sesuai perkembangan kualitas udara. Kalau kondisi udara membaik dan berada pada kategori sedang, kegiatan belajar mengajar tetap muka dapat kembali dinormalkan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontianak nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya ni, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tu. Ramai benar orang beli tu. Semuanya ni dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Selamat siang, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Iya di ruang dengarnya Bu Abang tanggal 11 Agustus 2026, ya. Dan hari ini adalah hari Selasa. Selasa membara. Karena Kota Pontianak masih dalam cuaca yang panas, ya Bu Abang. Panas bedengkang kalau bahasa kita. Wah, biasa selain panas ada kawan-kawan lagi ngeroyok kita. Siapa Mbok Yu? Asap. Kabut asap. Sehingga tadi seperti berita yang sudah saya sampaikan bahwa anak-anak sekolah diliburkan atau apa, sekolah di rumah gitu Bu Abang, supaya menghindari saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, bahaya Mbak Abang, kurang sehat gitu. Nah, tapi kita gak akan ngomongin soal apa tuh namanya kabut asap dan sakit pernapasan Mbak Abang, karena di jam 11 lebihnya 9 menit ini kita udah masuk dalam program Teras UMKM. Dan nanti juga ada program-program lainnya, saya akan terus menemani Mbak Abang, ada lagu-lagu dan pastinya informasi-informasi yang siap untuk menemani siangnya Mbak Abang. Dan saya tidak sendirian Mbak Abang. Ngapa pula Mbak Yu? Ah, ini saya kasih tahu karena saya udah kehadiran kedatangan tamu saya. Cewek cantik lagi Mbak Abang. Tiap kayak tiap minggu nih cewek cantik mengawankan saya Mbak Abang. Ha, jangan saingan saya. Halo, Kak.
1: Halo, teman. Halo. Saya Fitri. Ha? Dari Bakso Makmur.
0: Bakso Makmur Pontianak. Bakso Makmur Pontianak. Nama lengkapnya ini adalah Fitri Wardiningsih.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik, Kak. Kakak apa kabar?
0: Kabar baik juga. Nih, panggilannya Fitri?
1: Iya.
0: Oke deh, Fitri. Nengok wajah sejuk, Bu Abangnya macam di ruangan ini sejuk.
1: Di luar panas, Kak.
0: Di luar panas. Macam mana perjalanannya ke sini?
1: Ya.
0: Aman?
1: Aman.
0: Pakai masker, Kak?
1: Pakai.
0: Harus, Bu Abang. Jadi kita ingatkan, karena kondisi kita kurang baik, pakailah masker kalau mau bepergian kemana-mana. Tapi kalau memang tidak ada yang... apa, enggak ada yang urgent ke bahasa kita, janganlah pergi kemana-mana, di rumah ya, mekap. Oke, di Teras UMKM kita seperti yang udah Kak Fitri tadi sampaikan, ini adalah Bakso Makmur. Kita langsung nanya, kenapa namanya Makmur?
1: Di situ tuh ada doa, filosofinya ada doa. Kita pakai Bakso Makmur karena di dalamnya tuh ada doanya untuk karyawan, untuk yang makan, atau untuk yang lain-lain. Okay. Jadi setiap diucapkan tuh adalah doa.
0: Oh, betul. Gitu, tujuan dan filosofinya amat sangat mulia. Yeah. Doanya semoga kita makmur, baik yang punya, karyawan maupun pelanggan. Gitu. Makmur dalam hal apa, Mbok Yu? Bebas. Makmur dalam rejeki, makmur dalam kesehatan. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dalam segala hal gitu, kebahagiaan, komplit lah pokoknya. Oke, okay. Langsung gak kita tanya, udah berapa lama nih Bakso Makmur ini ada?
1: Bakso Makmur ini baru buka di tanggal 1 Agustus, Kak.
0: Oh, 1 Agustus
1: baru.
0: 11 hari?
1: Baru 11 hari.
0: masih gemes-gemesnya kalau bayi ya, baru 11 hari itu masih belum terlalu bisa buka mata. Tapi, kenapa akhirnya Bakso Makmur ini memilih untuk, atau sebelum ke situ lah, ini usahanya punya siapa lo? Punya kakak sendiri atau bagaimana?
1: Punya kakak sendiri, karena saya dipercayakan untuk jadi kepala toko di situ.
0: Okay. Jadi keluarga punya.
1: Iya, masih keluarga.
0: Jadi ini usaha keluarga. Gitu. Nah, Mbok Abang, selama 11 hari, apakah ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari usahanya, atau memang udahlah tiba-tiba nih pengen dalam waktu dekat kemarin-kemarin kita coba buka bakso aja gitu, atau memang ini sebenarnya udah planning bertahun-tahun yang lalu?
1: Jadi gini, Kak, awalnya itu memang owner tuh suka sama bakso.
0: Okay,
1: terus dia lebih
0: suka.
1: Iya. Wajib cobain sih, Kak.
0: Oke, okay, aman-aman.
1: Jadi owner tuh paling suka makan bakso yang gerobakan yang pakde-pakde dulu, zaman dulu. Jadi dia tuh pengen buka usaha, membangkitkan usaha bakso-bakso zaman dulu. Jadi Bakso Makmur.
0: Oh gitu. Berarti udah lama gitu ya?
1: Baru sih. Jadi udah lama planningnya.
0: Baru
1: rencanakan sekarang.
0: Oke, apa yang mendasari akhirnya udahlah yakin deh tanggal 1 kemarin kita buka aja gitu? Atau kenapa enggak pilih saya September depan gitu? Apa nih?
1: Karena kan kita dari modal juga kan Kak.
0: Oke. Okay.
1: Modal jadi karena pelan-pelan aja coba dulu gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini konsepnya apakah masih gerobakan juga? Sekarang kan ada kayak gerobak tapi ruko misalnya gitu ya, kios-kios gitu atau gimana konsepnya?
1: Konsepnya tetap Kak, kita ada gerobakan di depan tapi makannya dengan nyaman, luas, okay, bersih.
0: Oh, gitu. Yeah. Nah, untuk variannya ada apa ya nih, ada bakso?
1: Di situ lengkap Kak, ada bakso komplit. Bakso komplit itu isinya ada bakso urat,
0: okay,
1: bakso telur, terus ada kikil, terus ada iganya tiga. Jadi satu mangkuk full penuh.
0: Wih, itu pokoknya yang suka-suka mau tetelan-tetelan atau lemak-lemak itu bisa ya, paket lengkap tadi ya, bakso lengkapnya. Terus ada apa lagi?
1: Ada mie ayam, terus ada kita ada bakso kikil juga Kak. Okay. Bakso
0: kikil.
1: Bakso double itu bakso besarnya ada dua.
0: Wih. Bakso berana, ada bakso berana?
1: Bakso berana kita belum.
0: Atau coming soon ya?
1: Coming soon.
0: Lihat dulu kalau yang ini oke, kita coba kan, trial and error nama dalam berusaha ya. Berarti udah ada berapa menu?
1: Kalau menu kita baru sekitar 6 kalau enggak.
0: 6. 6 tuh udah lumayan loh. Iya. Jadi bakso telur ada juga.
1: Bakso telur, bakso urat, bakso double, bakso iga, komplit, terus ada mie ayam, mie ayam bakso juga ada.
0: Ah, itu jadi yang sukanya mie ayam bisa ya kan, yang kok kan biasa ada tuh orang mie ayam jalah, mie ayam bakso ada. Di situ 6 ada varian, sesuaikan ya yang mau dan sesuai selera mau abang semuanya. Nah, dalam 11 hari ini apa aja yang udah dihadapi? Kan pastinya enggak hanya orang-orang yang mungkin udah tahunan gitu, tantangan. Pasti dalam 11 hari ini udah dari awal opening sampai ke 11 hari ini pasti udah menghadapi berbagai macam dinamika dong. Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, apa aja nih ya?
1: Dinamikanya yang pertama, di situ banyak belum orang tahu kan, Kak. Kita baru buka juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang kedua, masalah tempatnya juga, karena kita juga situ kan masih berdempetan dengan rumah makan Sarindo tuh, jadi orang tuh kira tuh itu rumah makan gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi masih terkendala, masih sepi sih, banyak orang belum tahu.
0: Nah, kira-kira targetnya gimana nih ke depannya?
1: Targetnya ke depannya pengen buka cabang sih kalau ramai Kak.
0: Amin. Amin. Kemudian misalnya ada enggak? Ini kan dalam waktu 11 hari masih ada orang yang belum tahu ya kan. Kemudian ya masih ada orang ngira-ngira ini rumah makan bukan tempat bakso misalnya gitu ya. Ada enggak strategi khusus supaya naikkan produk, kemudian bisa semakin dikenal gitu?
1: Pengennya sih endorse.
0: Okay.
1: Cuma masalahnya dari karena kan kita juga baru, belum bisa endorse teman-teman yang di atas gitu.
0: Influencer-influencer gitu ya.
1: Okay. Jadi kami bisa dibilang menerima tawaran dari RRI juga.
0: Oh iya, salah satunya Bu Abang datang ke sini untuk mempromosikan gitu. Kemudian maksudnya dari medsos-medsos sendiri ada Bakso Mamur.
1: Medsos sudah ada.
0: Oke.
1: TikTok, Instagram kita juga udah ada.
0: Oke, itu apa nama Instagram TikToknya?
1: Bakso Mamur Pontianak.
0: Bakso. Oke, Bakso Mamur biasa aja ya, enggak ada underscore, enggak ada apa gitu ya. Bakso Mamur PTK sama TikToknya juga sama.
1: Sama.
0: Nah jadi boleh Bu Abang kalau kira-kira penasaran tengok-tengok dulu di medsosnya. Kalaupun misalnya kira-kira lebih penasaran rasanya datang langsung. Di mana Bu? Yuk, tanya lah sama Kak Fitrinya kemana. Kemudian kemana Kak Fitri alamatnya?
1: Di Jalan Sultan Abdurrahman depan Pelni.
0: Oh, depan Pelni.
1: Depan Pelni.
0: Dekat kok,
1: dekat.
0: Memang saya nunjuk ada sana lah pokoknya. Oh, dekat.
1: Ya, untuk bukanya kita dari jam 8 sampai jam 10 malam, jadi bisa untuk sarapan. Kalau bosan sarapan makan bubur,
0: wih,
1: bisa sarapan.
0: Jarang loh ada. Jarang loh, maksudnya tempat bakso tuh yang bukanya awal-awal tuh jarang. Kebanyakan kan saya habis maghrib ke atas gitu. Abang, kita pagi-pagi pengen bakso. Boleh ke Bakso Makmur ya, karena jam 8 sampai jam 10 malam buka terus. Ih, keren loh konsepnya. Ngapa memilih pagi pun buka?
1: Karena kan mikir kalau makan bubur udah biasa kan, makan nasi kan kayak bosan, makan
0: variatif
1: kan,
0: gitu.
1: Pengen yang segar-segar, mana tahu hujan kan, pengen yang segar-segar. Jadi kami buka pagi.
0: Mantap lah, betul. Saya setuju sih, maksudnya Karena kadang kan konsep orang tuh bakso hadanya malam gitu. Sehingga kadang itu tuh yang kayak pengennya pagi-pagi atau siang lah gitu ya. Di mana ya gitu. Akhirnya ini pagi bahkan jam 8, bukan lagi siang, pagi jam 8. Pagi. Jadi abis-abis kita olahraga lapar singgah.
1: Di melembak.
0: Enggak apa-apa, yang penting udah dibakar. Dibakarnya misalnya 40, yang kita makan 100. bukan defisit kalori deh ya. Langsung menambah kalorinya, tapi itulah kalori. Dia dinamika dalam usahanya ya. Berarti dalam media sosial, kemudian juga dari mulut ke mulut pun enggak kalah juga gitu. Nah, sejauh ini apa yang maksudnya kan tadi masih ada yang orang yang belum tahu segala macam gitu. Tapi sejauh ini untuk yang hadir tuh per hari dah oke enggak menurut Kak Fitri sendiri?
1: Kalau untuk per hari selama 11 hari ini kita masih belum ya, Kak ya. Karena baru nyampe 30 pesanan baru. Karena kan baru juga kan.
0: Apakah ada enggak? Misalnya nih, karena masih baru terus kemudian punya konsep juga untuk promo-promo misalnya gitu, ada enggak?
1: Oh, kalau untuk promo kita ada, Kak. Karena kan di situ rata-rata ada kantor, terus ada rumah sakit. Kita bisa pengantaran free ongkir. Dari jaraknya 2 km dari Bakso Makmur.
0: Pokoknya dekat situ lah ya. Kalau jauh ongkir, Bu Abang. Itu berarti bisa pakai itu online, ojek online?
1: Oh, kalau ojek online kita belum, Kak.
0: Berarti dari kurirnya di toko memang sendiri pribadi yang udah siapkan gitu. Sudah ya. Siapkan. Tapi ada ongkirnya kalau jauh. Kan kalau di Pelni, Bu Abang kesannya misalnya di Kakap, kok jauh.
1: Sejuk maksudnya, Kak.
0: Iya, sejuk, panaskan lagi. Tapi kok bakso sih, si aman lah, bisa panas-panaskan kuah-kuahnya gitu. Kemudian, kalau tadi udah ada promo. Oh ya, ini kan mau kemerdekaan, enggak? Ada gak promo juga, promo khusus selain tadi ongkirnya gratis sekitaran Bakso Makmur?
1: Kalau untuk promo kita lagi merancang, Kak.
0: Nanti
1: bisa updatean di sosial media.
0: Gitu, Bu Abang. Ya, jadi di sosial media nanti tengok ya Bakso Makmur PTK untuk segala updatean promo-promonya. Karena biasa kan kalau udah hari-hari 17 Agustus banyak promo, entah apa, ya kan. Mudah-mudahan ada promo bakso gratis satu. Satu gratis satu misalnya baksonya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ke bahan baku ya, Kak. Untuk bahan baku sendiri, ini konsepnya seperti apa? Apakah nyetok dulu gitu kan? Bakso kan pasti per daging-dagingan dong gitu, mie dan lain sebagainya gitu. Itu yang konsepnya bikin sendiri atau ada suppliernya?
1: Okay, untuk bakso kita pakai daging sapi segar pilihan, Kak. Terus untuk bakso kita tiap hari buat. Jadi tidak ada stok.
0: Fresh
1: terus.
0: Jadi ketika segar. Ketika mau jualan baru dibikin.
1: Baru dibikin pagi subuhnya.
0: Oh, baik. Nah, memang gitu. Jadi memang untuk memproduksinya setiap hari itu berapa banyak? Sejauh ini.
1: Untuk sejauh ini kita baru 100 sampai 200 bakso kecil lah itu.
0: Kalau yang lain-lainnya? Lain-lain. Kayak bakso beratnya segala macam.
1: Paling stok-stok kita tuh 50-an baru, Kak. Jadi belum bisa banyak gitu kan. Takut rusak bahannya, kita juga menjaga kualitasnya. Biar segar terus, fresh terus kan tiap hari.
0: Selain dari bahan baku tadi yang apa? Fresh, kemudian apalagi yang menurut dari Kak Fitri sendiri itu bakso Makmur nih berbeda. Kualitas lainnya apa gitu yang sehingga berbeda dengan bakso-bakso yang lainnya?
1: Untuk berbedanya dari kualitas yang pertama ya, Kak, ya, karena kan rata-rata bakso tuh ada campuran kadang, Kak. Tapi kalau ini nggak ada, Kak, daging fresh
0: 100%.
1: Iya, 100% daging sapi fresh.
0: Saya tuh langsung terasa-rasa apa yang urat. Saya itu favoritnya urat.
1: Oh, urat, Kak.
0: Urat sama telur.
1: Oh, boleh dicobain.
0: Itu saya kalau makan bakso tuh enggak bisa skip tuh ada bakso urat sama bakso telur. Makanya tak nengok badan saya di bawah. Urat-urat maksudnya. Nah, itu favorit.
1: Terus ada tambahan lemak yang full topping, ada kikil iga yang besar-besar. Kuah yang segar.
0: Langsung gitu. Terus
1: Kita pakai kan, Mbak, kuahnya kita buat tiap hari baru. Jadi fresh, segar, lemaknya juga segar, iganya segar.
0: Okay.
1: Daging sapinya tuh memang daging sapi yang merah gitu kak.
0: Wow, ya. Yang kualitasnya tuh tidak diragukan lagi, ya. Gitu. Nah, apakah memang di sana pun untuk baksonya memang ada karyawan sendiri yang bikin langsung?
1: Untuk bakso kita owner sendiri yang bikin.
0: Wih.
1: Jadi tidak ada campur tangan dari yang lain.
0: Oh, berarti itu adalah ada resep rahasia nih.
1: Iya, resep rahasia.
0: Bagi-bagi kita dong.
1: Dicobain aja, Kak.
0: Nah, untuk ini usaha bakso Mamur sendiri itu udah berapa banyak sih yang bantu usahanya selain dari karyawan dan lain sebagainya?
1: Belum ada sih kak, memang dari owner saya sama karyawan aja baru.
0: Karyawannya ya. Berapa orang?
1: Karyawan baru 7 kak.
0: Ah, ya. Eh, udah lumayan loh. Lama itu 7. Saya bisa bayangkan 2 misalnya. Lalu 7, ramai loh. Berarti udah sekitar 9 lah dengan owner ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa Mbak Abang. Ya memang nama kita berusaha tuh Mbak Abang. Ini baru 11 hari ya kan. Pastinya ada berbagai macam dinamika. Tapi ini setelah 11 hari dari Kak Fitri sendiri, apa yang Kak Fitri rasakan?
1: Yang dirasakan sih cukup melelahkan juga iya sih maksudnya kan kak, karena kita juga berusaha untuk memperbaiki kualitas dari pelayanannya juga gitu. Terus tapi ada rasa bangga juga karena pelanggan datang gitu kan dengan perut kenyang, hati senang dengan kemakmuran dan doa-doa yang lain.
0: Betul. Nah, dari 11 hari ini kan untuk menjaga tadi kualitas, kemudian dari segi pelayanan itu kan pasti dipikirkan lah oleh Bakso Makmur ya. Ada enggak yang udah komplain misalnya gitu? Tapi secara personal ya gitu, misalnya kak ini kurang ini nih, atau misalnya ini kayaknya baksonya nih kurang besar misalnya. Atau ada gak?
1: Kalau untuk komplainan kemarin sih kita dapat kak, mereka bilang kan kak ini kok masih merah. Tapi pada dasarnya itu kan daging sapi ya kak, yang asli gitu kan. Jadi udah kita proses pemasakan itu udah berkali-kali. Jadi itu memang udah matang. Cuman memang daging sapinya warnanya merah. Iya segar.
0: Karena segar.
1: Begitu juga dengan iganya gitu kan. Kok ini belum matang katanya kan. Saya bilang sudah karena ini kan memang segar, baru
0: berarti potong. Tantangannya adalah sekarang menjelaskan ya.
1: Iya, menjelaskan
0: bahwa ini daging segar, jadi ini nih normal.
1: Iya, normal.
0: Merah, iya betul sih. Kadang orang masih banyak enggak tahu kan, kebanyakan kita kan makan bakso tuh kan yang udah maksudnya
1: campuran.
0: Terus warnanya tuh udah pure warna pure. Abu-abu misalnya gitu ya. Semua sampai ke dalam-dalam. Jadi ketika nemu ada yang merah merasa kayak oh, belum matang, padahal udah matang. Ada medium rare namanya.
1: Medium rare.
0: Ya kalau kita barbekyuan atau makan-makan itu kan ada yang sapi juga tengahnya masih merah tapi dia juicy. Nah, itu medium tapi udah masak. Gitu. Terus ada lagi gak misalnya komplain-komplain lainnya? Tapi mendengar komplain itu apakah akhirnya menjadi aduh gimana gitu, overthinking?
1: Kalau untuk komplainan sih kita memperbaiki lagi sih kak, terus menjelaskan lebih baik lagi gitu. Kalau produk kita memiliki kualitas yang bagus, terus tidak asal-asalan gitu kak.
0: Gitu, jadi dengan senang hati menjelaskan.
1: Iya, dengan menjelaskan, terus memperbaiki lagi kayak gimana kita ngasih tahu ke pelanggan gitu, kayak ini nih barang yang bagus,
0: kayak gitu.
1: Ini nih matang gitu.
0: Jangan khawatir. Pokoknya aman di Bakso Mamur itu, iya kan? Oke deh, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi lanjut. Kita break dulu ya Mbok Abang, karena Kak Fitra minum loh. Padahal saya nggak minum ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Fitri, masih bersama dengan Bakso Makmur ya Mbok Abang. Jangan kemana-mana.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara itu?
0: Iyalah bang, kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Mbok Iyong sama Kak Fitri.
1: Halo, Kak.
0: Balik lagi kita di sini di teras UMKM. Nah, buat Mbok Abang yang mau bergabung pun boleh, yang mau tanya-tanya langsung sama Kak Fitri tentang usahanya boleh, boleh banget malah ya. Mana tahu penasaran sama Kak Fitrinya. Bukan Mbak Sumakmur, Mbok Iyong sama Kak Fitrinya. Boleh enggak ya di chat WhatsApp kita ataupun di line telepon kita seperti biasa, Mbok Abang. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, tadi kita udah bahas juga, mungkin ada Mbok Abang yang baru bergabung bersama kita di YouTube channelnya Perempat RRI Pontianak, ataupun yang baru buka radio ya, ataupun baru dengar kita di RRI Digital kita hari ini pagi deh, pagi siang ini. Nah, tadi sebelum-sebelumnya kita udah bahas bagaimana strategi dari Mbak Sumakmur sendiri untuk memikat pelanggan. Kemudian juga bagaimana Mbak Sumakmur ini menyiapkan segala sesuatunya sehingga membuat Mbak Sumakmur ini berbeda dengan berbeza dengan bakso-bakso yang lainnya. Nah, tadi selain daripada baksonya dengan varian yang banyak, kemudian pelayanannya, ada lagi enggak kayak yang membuat Mbak Sumakmur ini beda dengan yang lain?
1: Mbak Sumakmur tuh tempatnya luas, Kak.
0: Tempatnya
1: luas, kalau Kakak mau bawa orang sekampung bisa muat.
0: Satu bis bisa.
1: Kalau ada rencana juga, kalau misalnya sudah ramai, kita buka di lantai 2.
0: Okay.
1: Jadi biar lebih luas lagi.
0: Okay. Gitu. Sekarang berarti baru satu lantai.
1: Baru satu lantai dulu.
0: Udah mulai ramai baru lantai 2.
1: Iya.
0: Okay. Nah, dia ada enggak misalnya untuk space meeting misalnya? Entah untuk ke depan ya dan sebagainya, rencananya ada atau sekarang udah ada?
1: Untuk sekarang sih belum ada sih, Kak.
0: Okay.
1: Paling cuma untuk tempat makan aja dulu. Tempat yang luas, terus di dalam kita ada, di luar kita juga ada. Kalau untuk di luar kita jam 3 sorean.
0: Oh, itu di luar ya. Maksudnya gimana tuh?
1: Kita duduk di luar, nengok view Pontianak yang sore sama lihat-lihat orang pulang kerja dengan makan bakso yang hangat, yang segar.
0: Gampang-gampang kan Bu Abang, dia ada konsepnya indoor outdoor.
1: Indoor outdoor.
0: Outdoornya bisa langsung melihat view ke tuh Pontianak. Lihat orang balik kerja.
1: Balik kerja, orang kemacetan, perut lapar, kita makan.
0: Di depan dia ya. Mama kalau singgah gitu ya. Jadi ada dua konsep, jadi sila. Kalaupun siang-siang mau di luar tak apa-apa ya.
1: Panas.
0: Siapa tahu bule-bule kan. Ya, saya ingin berjemur kata dia.
1: Berjemur sambil makan bakso.
0: Boleh aja, pokoknya selama pelanggan senang.
1: Iya.
0: Diladin sama bakso Sumakmur ya. Oke, nah untuk Mbak Sumakmurnya sendiri dari 11 hari ini, sebenarnya siapa sih target pasarnya dari Mbak Sumakmur?
1: Target pasar kita, karena di situ tuh ada orang-orang kantor, terus ada rumah sakit juga kan, Kak. Mungkin
0: betul.
1: Ada orang-orang yang sakit pengen makan yang segar-segar, cuma nggak tahu tempatnya, kita sediakan di situ. Terus yang jaga orang rumah sakit situ juga ada kan. Terus anak-anak sekolah juga di situ kan juga ada.
0: Dekat ya situ kan.
1: Petrus.
0: Betul. Jadi pokoknya sebenarnya semuanya, Kak.
1: Semua kalangan.
0: Ya. Siapa aja yang lapar kan?
1: Siapa yang lapar butuh cepat kan? Enggak sempat jauh-jauh.
0: Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah bahas juga bahwa ada beberapa cara, karena ini targetnya adalah semua umur sebenarnya. Kemudian cara yang udah digunakan sejauh ini juga kayak menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Nah, seberapa efek media sosial itu untuk Mbak Sumakmur sendiri selama 11 hari? Apakah ada maksudnya kayak pesanan-pesanan secara online atau offline gitu?
1: Untuk sejauh ini sih belum sih, Kak. Kalau untuk pesanan yang jumlah besar, jumlah banyak belum. Cuman kalau dari sosial media ini hampir dibilang 70% lah orang pada datang juga. Udah pada tahu kan?
0: Okay. Ya. Berarti amat sangat ngefek.
1: Sangat ngefek sekali.
0: Nah, apakah ada admin khusus gitu untuk menghandle atau dari Kak Fitri sendiri?
1: Kalau untuk admin khusus belum ada, saya semua sendiri, Kak.
0: saya sengaja nanyanya Bu Abang karena kita nih mau nanya-nanya Kak Fitri nih ya kan. Nah, ini memang tugas yang berat pastinya.
1: Iya.
0: Ya? Buat apa sebutannya, kepala toko. Kepala toko yang jaga. Ini pengalaman pertama atau udah sering sebelum-sebelumnya di tempat lain?
1: Ini untuk pengalaman pertama sih, Kak. Untuk terjun ke kepala toko seperti ini karena tanggung jawabnya besar, terus sama karen-karen juga, terus pelanggan juga kan. Jadi pertama kali.
0: Oh, belajar kali, Bu Abang. Masih fresh graduate. Pengalaman, tapi sebelumnya memang di F&B juga?
1: Sebelumnya enggak, Kak.
0: Di mana?
1: Di hotel.
0: Wah, kan jauh.
1: Jauh.
0: Di perhotelan tiba-tiba ke food and beverage atau ke makanan gitu. Bagaimana bisa jadi jauh benar nih melompat nih?
1: Dengan percaya diri sih, dengan juga kepengen belajar, cari pengalaman yang baru, terus ke tanggung jawab yang lebih besar lagi kan, karena itu tanggung jawabnya bisa dibilang besar juga kan, pengaruh juga gitu kan, untuk kemajuan kedepannya.
0: Tapi ada enggak, maksudnya sama enggak sih sebenarnya dari hotel sendiri ke sekarang makanan, atau jauh sekali berbeda, atau ada persamaannya?
1: Kalau untuk persamaan sih pastinya ada. Yang pertama kita sanitasi, kebersihannya, terus ke kualitas, pelayanannya. Kita memberikan pelayanan yang sangat sangat-sangat yang bisa dibilang kayak hotel lah, ramah, terus kita tersenyum, terus sopan sama
0: senyum salam sapa.
1: Iya, senyum salam sapa, memberikan yang terbaik buat customer kita biar balik lagi.
0: Jadi itu adalah salah satu strategi Gambo Abang dari Bakso Mamur, supaya pelanggan mau datang lagi. Kudah sekali coba, selain makanan enak, tempat bersih ya kan, terus luas. Kemudian juga dari kebersihan dan lain sebagainya, supaya jatuh cinta pelanggan pada pandangan pertama. Nah, untuk tempat parkirnya gimana?
1: Tempat parkirnya kita sangat luas, Kak. Kalau Kakak mau bawa bis pun bisa muat di situ.
0: Oh iya, tadi kan tadi bilangnya bis ya, bisa. Oke. Apakah ada juga atau diberikan juga apa, bukan diberikan sih, maksudnya untuk orang-orang yang reservasi? Misalnya ada acara, dia mau bikin arisan di situ segala macam, bisa?
1: Bisa, Kak. Bisa hubungin WhatsApp saya.
0: WhatsApp Kak Fitri juga. Ngomong-ngomong soal Fitri ya, kita ada gak penyiar nama Mbok Fitri. Makanya iya, baru teringat. Oke, jadi di situ bisa. Ada nomornya apa tuh untuk reservasi?
1: Nomor WhatsApp.
0: WhatsApp boleh dikasih tahu enggak?
1: Boleh, 0858 4558 6722.
0: Sekali lagi pelan-pelan.
1: 0858 4558 6722.
0: Itu dia. Jadi kalau mau pesan, Kak Fitri, saya nak pesan nih. Saya untuk satu RT misalnya. Ya kan, mana tahu nanti 17 Agustusan misalnya kan balik-balik tanding-tanding, kelaparan satu RT langsung ke Bakso Makmur bisa berkunjung gitu. Asal kasih tahu dulu, jangan dadak-dadakan, nanti terkencot Kak Fitri. Lama ya pernah nih.
1: Stoknya udah habis duluan.
0: Atau yang pernah enggak ngalamin kayak gitu? Maksudnya kan nih dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ternyata sampai jam sebelum sampai belum sampai jam 10 malam tuh udah kehabisan.
1: Pernah, Kak, di hari Minggu kemarin.
0: Ramai.
1: Ya, tiba-tiba pagi itu kan orang habis jogging, nyerbu.
0: Betul.
1: Ya, kan Ayani kan dekat juga. Mungkin mereka pulang dari jogging singgah situ.
0: Pas nengok, baru nih. Oke, jadi itu kehabisan loh.
1: Iya, kehabisan. Jadi kayak yang ada dulu jarang dijual.
0: Tapi dalam hati kayak, Allah sedih ya tahu ramai gini.
1: Stok lebih banyak gitu.
0: Masih ada rasa kayak dalam hati tuh tidak bisa memberikan pelayanan terbaik tuh, masih ada sedih-sedihnya ya. Nah, dari Bakso Makmur 11 hari ini, apa yang paling besar pengeluarannya ya? Entah itu bahan baku tadi makan atau karyawan ke atau apa ke gitu.
1: Bahan baku paling besar, Kak. Karena kan kita pakai daging yang kualitasnya fresh.
0: Betul.
1: Baru dipotong, terus pilihannya lebih bagus gitu kualitasnya.
0: Nah, itu ganggu enggak seandainya? Ini kan sapi berarti dari daging-daging ini berarti dari supplier kan?
1: Ya.
0: Dari supplier ya.
1: Supplier.
0: Oke. Ada enggak sih maksudnya strategi atau plan B lah seandainya supplier ini kehabisan juga stok gitu? Atau punya supplier-supplier banyak gitu dari Bakso Makmurnya?
1: Kalau untuk itu owner sendiri sih, Kak, yang ngaturnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi kami juga belum tahu untuk supplier yang lain juga mungkin mas ada cadangannya mungkin.
0: Oh gitu.
1: Tapi jadi kita tetap memilih kualitas yang bagus.
0: Oke, siap deh, siap. Baiklah, tak terasa sebenarnya waktu kita nih Bu Abang ngobrol-ngobrol sama Kak Fitri, karena kita akan juga nanti azan zuhur ya. Jadi kita kepotong azan zuhur nih Bu Abang. Terakhirlah dari Kak Fitri ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita di teras UMKM, apa rencana dari Bakso Makmur sendiri ke depan, harapannya seperti apa?
1: Harapannya pengen buka cabang lagi.
0: Amin.
1: Membuka lapangan pekerjaan.
0: Amin.
1: Buat warga-warga Pontianak.
0: Ah iya betul.
1: Iya, lagi cari kerja gitu kan.
0: Iya, setuju.
1: Itu Pak, saya pengennya gitu. Mm. Terus lebih banyak doa-doa dari customer juga. Karena kan di situ bermakna doa.
0: Iya betul. Betul. Itu yang paling penting adalah doa-doa, doa itu dari customer kepada Bakso Makmur supaya semakin jaya.
1: Iya.
0: Amin. Kita doakan bersama Bu Abang, jangan lupa untuk datang ke Bakso Makmur di Jalan
1: Pelni, Jalan Sultan Abdurrahman okay. Depan Pelni.
0: Nah, itu dia alamatnya. Jadi langsung ya datang ke sana, buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ada 6 varian menu yang udah disiapkan, minuman juga ada. Pokoknya lengkap di situ ya. Parkirannya luas, tempatnya luas, kebersihannya terjaga, bahan bakunya juga berkualitas. Jadi langsung datang beramai-ramai. Mau pesan juga sebelum datang boleh. Reservasi dulu di nomor yang udah disebutkan sama Kak Fitri tadi. Makasih Kak Fitri.
1: Makasih juga Kakak.
0: Udah datang ke studio kita, udah ngobrol-ngobrol. Ya, udah memberikan waktu dan motivasinya untuk kita semua. Makasih, semoga sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lagi. Saya Mbok Yo pun mau azan dulu ya Bu Abang. Karena saya akan menemani Bu Abang sampai lah sore nanti. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 4 RRI Pontianak Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Sholat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Bawang informasi dari Kubu Raya, mitra jurnalis Kubu Raya MJKR akan membagikan 1000 masker bagi masyarakat Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya pada hari Jumat 15 Agustus 2026. Pembagian masker ini bagian dari kepedulian MJKR terhadap kesehatan masyarakat agar tidak meningkatnya pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di beberapa puskesmas dan rumah sakit. Ketua MJKR Edi Suhairul mengatakan pembagian masker di Kabupaten Kubu Raya akan dilakukan di simpang 4, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya dan Bundaran Tugu Pesawat Bandara Supadio. Jika tidak ada halangan, pembagian masker pun akan dilakukan di Bundaran Gaforaya dengan melihat kondisi dan situasi di lapangan. Edi pun mengimbau masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit ISPA dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak penting dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dengan kondisi kabut asap yang kurang sehat ini, Edi meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap, tinggal begagap.
5: Cantik, sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak,
4: pandai kena diabetes sih saking manisnya.
0: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan.

Gerakan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih itu ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, angin kencang membuat kobaran api cepat membesar, mengancam lahan dan pemukiman di kawasan Sungai Raya, Kuburaya. Kobaran api membesar di lahan yang berada tak jauh dari perumahan Seruat Mansion, Jalan Angkasa Pura, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Tiupan angin membuat api bergerak cepat, sementara kepulan asap coklat pekat membumbung di sekitar lokasi. Kebakaran tersebut pertama kali ditemukan tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Polres Kuburaya saat melakukan patroli di kawasan tersebut. Begitu melihat titik api, petugas langsung menghentikan kendaraan dan bergerak melakukan pemadaman. 4 unit mesin Robin segera dioperasikan. Petugas pun membentangkan 42 selang, memasang 4 nozzle dan 4 selang hisap untuk menyuplai air ke titik-titik api. Namun upaya pemadaman menghadapi tantangan. Tiupan air angin yang cukup kencang membuat kobaran api terus bergerak dan berpotensi memperluas area terbakar. Petugas pun harus berpacu dengan arah angin agar api tidak menjalar ke lahan lain yang berdekatan dengan kawasan pemukiman. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 6 hektar. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kita akan bergabung Bu Abang bersama Suara Budaya Nusantara Pro4 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana.
2: Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tempo yang lalu.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya,
3: Bang Jojo, apa
2: iya,
3: kabar?
2: Baik, gimana sehat di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
2: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
3: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
2: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
3: Oke. Okay.
2: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
3: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
2: Oh gitu.
3: Dan acaranya ini besok.
2: Besok.
3: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
2: Oke, itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
3: Tidak, ini Rebo Bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus. Dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
2: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via
3: hadir
2: online nih Kak Diza?
3: Di studio sudah hadir.
2: Oh sudah hadir ya.
3: Pukul 14 bahkan.
2: Oh alah.
3: Iya.
2: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya, Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
3: Ada Pak Suhirman namanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, siap ya, ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya. Kak Diza ya.
3: Mandi itu mandi ya.
2: Siap dah kalau gitu. Dan
3: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
2: Iya benar-benar benar.
3: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
2: Oh gitu. Siap dah kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
3: ya.
2: Pak Syirman nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
3: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
2: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu terus dikarenakan angkat.

0: Oh,
1: Jadi,
0: iya.
1: kalau orang Muslim yang ber, orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan
0: Iya.
1: kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik
1: Baik.
0: kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun temurun
1: Dari
0: berarti ya.
1: sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut
0: jadi
1: di
0: intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor Sembilan Perempuan, Pancor Sembilan Laki-Laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di Lingsar ini sendiri apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang itu satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali. Lingsar.
0: Berarti di situ ada adat bersendikan Sara, Sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemal itu apa sih? Kemal itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemal? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya. Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Masih ada dulang kayu masih, dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih di situ.
0: Nah, saat ini ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya itu lalu kita lestarikan sampai dengan saat ini, kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
1: Selalu itu ada itu. Selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah.

0: undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru.
1: Ya, apa isinya Rarak Kembang Waru ini, Pak?
0: Jadi kalau bahasa kalau
1: apa
0: dulu,
1: ada makna khusus iya, di balik semua itu?
0: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran Kembang Waru atau Rarak Kembang Waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak ya, lama begitu ya, waktunya untuk perayaannya ya, sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suyerman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suyerman?
0: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kekiaian, kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara.
0: Iya.
1: Oke, nah peran strategis kiai ketika Rabu Bontong itu apa sih Pak Suyerman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengarah kita di Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi ya, religiositasnya ada di sana ya?
0: Iya, di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya untuk pengobatan.
1: Oh iya. Diniatkan ya?
0: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya.
1: Okay.
0: Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 99 gitu.
1: Oke, okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke, ya menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Gak apa-apa, siap Kak ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Pak ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370621355. Kamu ulang sekali lagi di 0370621355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sejenak kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih di mari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ay tachua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta, atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po, masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan
2: ini juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kak Diza kayak
3: sudah
2: ada telepon, boleh kita angkat dari ya, Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Ini, terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: selamat Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu ya, dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu, dipercepat Jojo, boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman.
5: Yes,
4: dengan Cikgu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok, termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya, gitu, iya, silakan Pak Sirman direspon dulu aja.

0: boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut jangkung dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Surman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Surman. Lanjut. Ya, Bang Jojo ya.
1: Iya. Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Nah, inilah maksud kita. Di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak, yang ke Mataram, Lombok Barat, ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok, saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat, kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
0: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
1: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
0: Ada ya?
1: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya dalam minggu kedua atau ketiganya.
0: Bahasa saya abang Pak.
1: Oh iya.
0: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
1: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu atau minggu terakhir itu kita laksanakan bubur bea dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, coba rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
0: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo begitu.
2: Okay. Jadi banyak yang cuma bubur merah bubur putih ya.
0: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kadiza. Boleh, dan silakan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
0: Okay. Silakan, boleh ditanggapi Pak. Dulu Pak Sirman.
1: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu
0: sempat disebutkan ya waktu rehat, kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
1: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan.
0: Gitu ya.
1: Ada, ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
0: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
1: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari Kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya. Kemudian ada Pancuran Sembilan, ada Gerojokan Besar, ada kolam yang sangat besar juga.
0: Ada juga namanya Gerojokan. Saya pikir Gerojokan Sewing yang ada di Solo aja Bang Jojo ini.
2: Iya.
0: Ada Gerojokan juga ya.
1: Gerojokan.
0: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya. Di laut boleh begitu ya.
1: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan dengan ada ya buhurnya.
0: Apa itu buhur?
1: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat adat.
0: Ada beras kuning juga.
1: Agak dipakai juga.
0: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
1: Yang mana? Untuk kelapa muda.
0: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
1: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
0: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
1: Biasa.
0: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
1: Berarti pikir dan doa itu.
0: Iya di Lingsar masih kental nuansanya seperti itu.
1: Masih
0: ya?
1: Sampai sekarang.
0: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
0: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
1: Sama juga.
0: Iya, biar dia tidak lecet berangkat di jalan pengemudinya ini.
1: Dari
2: bala gitu ya.
0: Dan bencana ya.
1: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Iza?
0: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kadiza ya gitu. Menjelang hari di sana gitu
0: bulan
2: ya.
0: Bulan Safar
2: gitu ya.
0: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
0: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
0: masyarakat itu saling berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
0: Iya.
1: Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
2: Sepuluh
1: kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
0: Apa? Pak?
1: Petangan.
0: Petangan itu apa?
1: Pertama masuk bulan maulid itu sudah.
0: Nah ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh banyak
0: jadi.
2: Ya.
0: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
0: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
0: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa,
0: Lebaran.
2: Iya puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
0: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
0: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
0: di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
1: Iya, air panjang umur.
0: Iya.
1: Air Surgawi yang di Kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Nisa dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Ningsa. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
0: Oh iya, masih ada kepercayaan seperti itu ya.
1: Okay. Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air di situ.
0: Oke. Okay. Ya, dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo.
2: Oh.
0: Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan Bang Jojo.
2: Oke. Okay, ya, betul Pak Sirman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
1: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, ya dari Narmada air muda itu di Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
0: Nah, kan seperti itu
1: Bang. Tapi Lingsar kan yang punya air Lingsar namanya Narmada.
0: Iya. Iya. Itu strategi pemasaran, tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
1: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama kita. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
2: Oke siap. Kadiza di sini ada telepon. Oh, di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, okay. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, okay, teleponnya terputus. Oke, okay, coba kita di sana aja, Kak Diza.
0: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya Pak Sirman.
1: Di Kemalik Lingsar.
0: Di Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suherman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Ya, seperti apa?
1: Ya, sebenarnya sama saja doa selamat yang seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk.
2: Okay.
1: Kita orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ dari mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman pamangku keberapa sekarang?
1: Saya kekiaian dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu kemudian dia meninggal kemudian saya menggantikan.
0: Oke. Sudah berapa lama Pak?
1: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya pendengar perompat ya ada tradisi mandi di di sana gitu ya dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada telepon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya. Mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dan Bang Tahir mau kutaka ponjo.
2: Iya, silakan Bang Tahir.
3: Iya, assalamualaikum dan Nasumber. Mana?
0: Iya, Waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu lokasi mandi Safar ya di sini juga di daerah Mukutara juga ada tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
0: Bontong.
2: Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Oh, iya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syahirman.
0: Pak Syahirman. Ya. Ya silakan. Inti-intinya saja. Satu intinya, setengah menit Pak.
1: Ya. Setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya Pak ya?
1: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walau.
0: Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
0: yang tadinya kesialan ya, diubah menjadi apa ya istilahnya, selain kesialan keberuntungan gitu Bang. Iya, itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa.
2: Ya. Okay. Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Syahirman boleh untuk closing statementnya terkait tema kita di hari ini.
0: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statementnya Pak Syahirman, silakan.
1: Iya, jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesak atau leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
1: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
1: Jadi,
0: begitu.
1: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Syahirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Syahirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
0: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Syahirman. Sehat-sehat.
0: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mau abang, matahari baru jak mengintip di ufuk timur Kelurahan Segon pagi itu. Tetapi suasana komplek Geraha Jauh Jati 1 sudah tampak riuh. Warga dari berbagai usia berkumpul membawa cangkul, bambu dan bendera merah putih untuk melaksanakan gotong royong akbar menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di salah satu sudut jalan tampak seorang pemuda duduk bersila dengan tekun mengikatkan bendera ke sebatang bambu. Di sekelilingnya umbul-umbul warna-warna merah, hijau, kuning hingga ungu udah berdiri tegak mempercantik pinggir jalan. Anak-anak kecil pun ikut serta membantu memegang tiang bambu dan menyiapkan perlengkapan dekorasi dengan penuh antusias. Gotong royong ini menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan warga. Rojikin, Ketua RT 03 RW 21, menyampaikan apresiasinya atas kekompakan warga yang hadir. Aksi kebersihan dan dekorasi lingkungan ini berlangsung dengan lancar. Para pria dewasa fokus membersihkan saluran air dan merapikan rumput liar, sementara para pemuda bertugas memasang pernak-pernik kemerdekaan di sepanjang jalan utama. Tak ketinggalan, para ibu turut mendukung dengan menyiapkan sajian kopi hangat dan kudapan untuk warga yang bekerja. Nambu abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa berkunjung langsung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Balik lagi bersama Mbok Yong, Mbok Abang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi kita udah simak bersama Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan RRI Mataram ya Mbok Abang. Karena udah balik lagi kita ke kota Pontianak, kota kita tercinta nih Mbok Abang. Dan udah jam 14 lebihnya 9 menit, berarti kita udah masuk dalam program Begaya.

bergaya kali ini Bu Abang ya. Kita nak bahas tentang busana, gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi yang nak kita bahas adalah tentang ikan cupang. Ah. Apakah ikan cupang pernah mewarnai kehidupan Bu Abang di kala-kala masa itu? Masa kecil ya kan, kadang-kadang kita suka nak bercari-cari Bu Abang. Tak kemana-mana lah, kau kota, kalau daerah perkotaan sih mudah dapatkan ikan cupang karena banyak yang jual Bu Abang ya. Tapi kalau kita di kampung, agak repot Bu Abang ya, rejeki-rejekian kita nemu cupang nih. Tapi memang kalau ngomongan soal ikan cupang identik dengan laki-laki, para pria, Mbak Abang, cewek sih jarang lah ya. Kita pun nangguk-nangguk untuk dimakan, dapatlah ikan seluang apa segala macam, dapatlah udang yang kecil-kecil itu nangguk-nangguk pas musim-musim kemarau gini. Yang suka nih nangguk nih di parit-parit gitu Mbak Abang, betul-betul parit yang besar sih yang masih ada airnya, acap-acap sikit. Tapi kalau parit kecil sih tak ada. Kapan kita udah kering ini, udah berapa lama kita kemarau nih kan, kering lah pasti Mbak Abang. Nah, jadi ini bisa jadi nostalgia ikan cupang ya Mbak Abang, yang tentu banyak budak-budak kecil zaman dulu, laki-laki khususnya, ini cari cupang untuk dijadikan bahan pertarungan. Wah ya, dari yang biasa kita simpan deh kan, nama kalau ikan cupang ni tak ada bisa kita, atau jarang lah, jarang Bu Abang, karena saya punya ponakan-ponakan kecil-kecil tu mainkan ikan cupang, beli ikan cupang, nah dimasukkan lah dalam topes-topes gitu Bu Abang, topes-topes tak dipakai kan. Nah, uniknya nih Bu Abang ya, bagi generasi yang tumbuh di era 90-an hingga awal 2000-an, nama ikan cupang nih udah pasti langsung memicu ruang nostalgia. Sepulang sekolah pada zaman dolo-dolo, memandangi deretan ikan aduan ini di warung mainan atau abang-abang keliling dengan wadah kantong plastik kecil adalah kebahagiaan yang sederhana namun tak terlupakan. Namun ya Bu Abang, roda zaman berputar. Ikan yang dulu identik dengan petarung jalanan di dalam botol selai bekas, kini udah naik kelas dia Bu Abang, jadi elemen dekorasi rumah yang mewah, mahal dan bernilai seni tinggi. Oh iya kah? Udah mahal kah sekarang harganya? Tak tahu gak saya Mbak Abang ya, tak pernah beli cupang. Paling itulah nengok ponaan-ponaan ya. Jadi dia tuh memang cantik. Cupang ini sih saya akui warna-warna cantik-cantik. Ada putih hijau, ada hijau kemerahan. Nah dia memang makin yang cantik. Terus dia punya apa tuh nama, apa sayap-sayapnya gak, apa nama gitu-gitulah tuh. Akhirnya semakin mekar indah tuh, dia makin mahal. Memang cantik. Kecil dia sih ukurannya ya, dan dia tuh karena banyak varian tadi segala macam tuh sehingga menambah kesan yang memang bagus Bu Abang kalau untuk dijadikan ikan hias dalam rumah kita. Nah, memang dulu tren memelihara ikan bernama latinnya Betta splendens ini didominasi oleh anak-anak. Wadah pemeliharaannya pun sangat sederhana, mulai dari botol selai kaca, botol sirup bekas, hingga setoples plastik seadanya. Oh iya betul, kira-kira kalau misalnya Mbok Abang semuanya masih ada gak sampai sekarang nih? Suka nak miara-miara ikan cupang nih? Atau ponaan atau cucu ya? Ada sih saya rasa, kayak cucu-cucu sih pasti ada lah ya Mbok Abang ya.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Itu dia bagai ranting yang kering dari Iis Dahlia Mbo Abang ya, mengantarkan kita di segmen kedua bergaya siang ini. Kita lanjutkan lagi tentang nostalgia ikan cupang Mbo Abang. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas tentang tren memelihara ikan cupang ya Mbo Abang, yang dulu tuh kita mulai atau kita simpan dari botol kaca-kaca yang kecil-kecil tuh, botol-botol selai ya Mbak Abang, habis itu botol sirup, toples, segala macam tuh kita pakai untuk menyimpan ikan cupang ini Mbak Abang. Ada yang untuk diadu memang, ada yang untuk mempercantik ruangan gitu Mbak Abang ya. Tapi sayangnya Mbak Abang, daya tarik utama ikan cupang kala itu lebih sering berfokus pada sifat agresifnya. Nah, anak-anak kerap mengadu dua ekor ikan cupang di dalam satu wadah untuk melihat siapa yang paling kuat bertahan. Nah, warna ikan cupang zaman dulu pun cenderung monoton ya Mbak Abang, didominasi ada warna merah tua, biru gelap, atau hijau polos.

Perubahan besar yang terjadi ketika para pembudidaya atau breeder mulai berfokus pada estetika ketimbang sifat petarungnya. Melalui kawin silang yang panjang, lahirlah berbagai varian baru dengan bentuk ekor dan kombinasi warna yang menakjubkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi Mbak Abang ya, warna tuh cantik-cantik, menarik ini kan cupang yang sekarang-sekarang ya. Cuman memang karena kita nengoknya tuh cantik-cantik sehingga tak tega untuk bikinkan dia atau untuk bikin dia bertarung Bu Abangnya. Sian ya. Nah, itu kalau saya. Cuman kan memang sifatnya ikan cupang tuh untuk bertarung. Ah, jagoan dia. Preman jalanan. Nah, gini Bu Abang pecinta ikan hias mengenal jenis half moon dengan ekor selebar setengah lingkaran atau crown tail yang berbentuk serit yang menyerupai mahkota hingga plakat yang gagah. Tak hanya itu, varian warna seperti fancy, galaksi, koi hingga avatar membuat tubuh ikan cupang layaknya kanvas lukisan yang hidup dan bergerak di dalam air, ya kan? Tak kemakin banyak varian warnanya makin cantik, harganya pun makin mahal Bu Abang. Cuman itulah, karena semakin berkembangnya zaman udah anda agi untuk bertarung kayaknya Bu Abang ya. Jadi semakin berkembangnya zaman memang untuk ikan hias saja.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji, Ade bakal tetap bantu Mak jualan.

0: Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
1: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
0: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
2: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
1: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
0: Dek, maafkan emak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Eui, Wak Saloy. Nah, itu dia lagi Wak Saloy dari Mempawah Mbok Abang ya. Kita sampai di segmen terakhir kita bergaya sore ini, Mbok Abang, masih tentang nostalgia ikan cupang. Dari petarung di botol selai hingga jadi hiasan, Mbok Abang. Dan tadi di segmen sebelumnya kita bahas perubahan besar yang terjadi Mbok Abang ya, ketika pembudidaya atau breeder mulai fokus pada estetika ketimbang sifat petarungnya. Jadi bermunculanlah warna-warna baru dari ikan cupang hasil persilangan ya, atau perkawinan silang gitu. Jadi ada tadi warna-warna fancy, ada warna galaksi, koi, kemudian juga ada avatar, Mbok Abang ya, semakin banyak pilihan warna-warna estetiknya. Nah, hingga saat ini Mbok Abang ikan cupang dah agak diletakkan di tempat tersembunyi atau di lantai garasi. Keindahan siripnya yang menjuntai dan warnanya yang mencolok membuat ikan cupang naik kaste menjadi hiasan interior rumah mewah. Nah, wadahnya pun bertransformasi menjadi akuarium soliter minimalis berbahan kaca kristal clear, lengkap dengan lampu LED khusus dan tanaman air mini atau aquascape. Nah, memandangi satu ekor ikan cupang di meja kerja sekarang menjadi salah satu tren sarana melepas stres yang sangat digemari oleh kaum urban dan pekerja kantoran. Nah, jadi Mbok Abang, ikan cupang telah berhasil melepas citra lamanya sebagai sekedar mainan anak-anak. Dari botol selai bekas yang penuh memori, sekarang ikan cupang udah berenang anggun di akuarium-akuarium estetik, membuktikan bahwa sebuah hobi sederhana di masa lalu bisa bertransformasi menjadi industri kreatif dan seni visual yang bernilai tinggi. Kira-kira Mbok Abang, ada yang berniat atau berminat gak lagi miara ikan cupang, atau udah banyak di rumahnya? Piara memang baik-baik Mbok Abang ya, jangan tak ada dipiara baik-baik, karena itu bisa menghilangkan stres kita. Bagi pecinta-pecinta ikan-ikan cantik, salah satunya adalah ikan cupang. Itu dia Mbok Abang bergaya kita sore hari ini. Jadi Mbok Abang, jangan kemana-mana, tetap bersama saya pokoknya ya.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Pontianak punya berita.
1: Bawa informasi dari Kuburaya, pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kemen PKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalbar yang mendapatkan program ini. Staf ahli Kemen PKP Budi Permana mengatakan kunjungan Kemen PKP ke Kabupaten Kuburaya ini ingin mensosialisasikan Permen PPKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah atau bedah rumah merah putih. Pada tahun 2026, Kabupaten Kuburaya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 rumah dan jumlah ini meningkat 240% dari tahun 2025 sebanyak 967 orang. Budi menjelaskan kuota program bedah rumah tahun ini mengalami lonjakan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya target bedah rumah berada di angka 45.000 unit, maka tahun ini ditingkatkan secara masif menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Dalam peninjauannya ke sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Kuburaya, Budi menyoroti masih banyaknya rumah di tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Di Kalbar sendiri kami mengalokasikan lebih dari 16.000 rumah warga yang belum memenuhi kriteria hunian layak. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
3: Dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang mau bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571, request lagu-lagu dangdut kesayangannya Bu Abang. Karena nanti kita terpotong ke azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya pukul 15 lebih 11 menit. Jadi yang mau request lagu dangdut mohon ya, untuk salam-salamnya agak dipersingkat gitu supaya kebagian 2 atau 3 penelpon yang mau request lagu. Oke, Pro Dangdut.
4: Adalah kita, Mbok Yo.
3: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Wardi Rengas Kapuas.
3: Apa kabar Bang Wardi?
4: Ya, alhamdulillah udah agak sehat agak, Mbok Yo.
3: Eh, sakit ke apa nih?
4: Agak demam dan suara kami agak hilang.
3: Oh, iyalah. Alhamdulillah kalau udah agak sehat.
4: Mungkin pengaruh cuaca kali mau.
3: Ah, betul. Mau lagu apa Bang Wardi?
4: Pengen dengan lagu dari Ku Rindu Ayah, Mbok Yo.
3: Ku Rindu Ayah, siapa penyanyinya nih?
4: Ya, Selvia Man, betul
3: ke? Ku Rindu Ayah Selvia Man. Iya, betul.
4: Ku Rindu Ayah.
3: Salam-salamnya buat siapa?
4: Mungkin salamnya fotokopi lainnya. Ketemu dia mau asar tadi.
3: Iya. Betul.
4: Dia tak sabar, mohon maaf lah nih. Buat Mbok Yo sama petugas ya.
3: Oke deh.
4: Makasih Mbok.
3: Sama-sama Bang Wardi ya. Itu dia Bang Wardi yang agak tak enak badan. Suaranya serak ya Mbok Abang. Semoga cepat sehat lah, cepat pulih. Oke, kita masih tunggu lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Boleh langsung aja, jangan lama-lama salam-salamnya ya Mbok Abang, karena keterbatasan waktu kita mau azan asar. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Yolanda.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Rembulan.
3: Apa kabar Rembulan?
5: Sayang, si cantik.
3: Apa kabar Rembulan kita nih?
5: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih? Halo. Putus-putus suaranya nih. Halo. Makam. Oh, Rembulan. Adalah chatnya lah lagunya yang mau nih. Ya Makam ya. Suaranya hilang nih. Putus-putus suaranya. Halo. Oke, nanti dicoba lagi Makam ya. Sian nih Makam ya. Selanjutnya Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
6: Selamat sore, Mbok Yo.
3: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Bu Ana.
3: Ana, mau lagu apa Bu Ana?
6: Lagu Mengejar Badai dari Wawa Marisa.
3: Mengejar Badai. Luar biasa, Wawa Marisa di badai pun dikejar.
6: Mengejar.
3: Salamnya buat siapa?
6: Salamnya pertama Bang Mbok Yo, semoga sehat selalu.
3: Amin.
6: Salam dari A sampai Z ya.
3: Oke deh.
6: Untuk waktu ini.
3: Betul.
6: Buat Mbok Yo, makasih.
3: Sama-sama.
6: Selamat sore.
3: Selamat sore. Itu dia Maklong Ana dah bergabung bersama kita ya. Selanjutnya lagu berikutnya. Ini dia. Makam Rembulan. Halo. Mana suara ni? Luar biasa. Sila lagi buat Bu Abang yang bergabung bersama di 0811. Masih ada satu lah penelpon lagi ya Makam. Sila Makam, coba-coba terus ya Makam yang nak bergabung, karena sebentar lagi kita mau masuk azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi Bu Abang tetap bersama saya.
7: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
8: Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru, mengamalkan ilmu yang telah diberikan, berterima kasih kepada guru, menghormati guru di sekolah. Allahu Akbar.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sila buat bapak-bapak yang nak bergabung bersama saya langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Aura, Bu Yul. Selamat siang, Bu Yul.
1: Selamat sore, Kak Aura. Apa kabar?
2: Pilek, meriang, cukup lah
1: dah. Sama lah Wardi tadi ya. Wardi pun lagi. Semoga cepat sehat Kak Ura.
2: Ayolah, amin.
1: Amin, mau lagu apa nih?
2: Lagu Siti Badriah ya.
1: Apa tuh judulnya?
2: Cantik.
1: Taya Siti Badriah. Lagi cantik ya?
2: Lagi cantik.
1: Oke deh. Salamnya buat siapa?
2: Salam
1: terpisah
2: ya. Tadi dah bisa.
1: Dah bisa dah. Ayolah,
2: pertama buat Wardi. Terima kasih Wardi. Sehat. Terus buat tadi ada Ibu Ana. Terus buat Ibu Mariani, Mak Naubakau. Terus buat Manjang Siti Imel Makam. Buat Bang Hendra. Buat Abang Kapal. Buat Juleha sama Pak Am dan anaknya, Kak Lan sama Mbak Ardiantonya. Mama Etri, buat Cece, buat Mama Nurul, buat Noah, itu Ibu Noharima, Mbak Razia. Terus buat Pak Malik Wajena, Bang Rusi, Kak Nurjana, Bang Jack, Wak Ladong, Bang Deden, Bang Sofian, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukornya, terus buat Kak Nita, buat Kak Yunita juga, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Yalah buat semua-semua lah. Supaya siap buat orang rumah. Sehat juga.
1: Sama-sama sakit.
2: Sama. Lama sembuh Mbak Imbo yo.
1: Cepatlah sehat.
2: Saya yang ulang, saya ulang lagi.
1: Yalah.
2: Tanya udah sah.
1: Cepat sehat.
2: Amin. Juga supaya buat keluarga lah yang lagi menonton di Jantan. Apa dia? Buat Bu Yul tetap semangat lah ya.
1: Siap.
2: Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Akan tercapai. Semoga lekas dapat jodoh yang
1: amin.
2: Selamat sore Bu Yul.
1: Sore. Makasih Kak Aura. Sehat-sehat Kak Aura sama Pak Mo ya. Selanjutnya Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Alamak, terputus. Nanti coba lagi bergabung bersama saya ya. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Yolanda.
1: Iya, perempuan bersinar lagi.
4: Bulan bersinar lagi.
1: Sila lagu apa nih sebelum
4: minta lagu Pacar Dunia Akhirat ya. Kalau tak ada cuma kamu boleh
1: ga? Tiba-tiba Selala. Pacar Dunia Akhirat nih dari Rita Sugiarto ke?
4: Iya, saya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Salam buat bungkus habis ya Atu Cik No.
1: Kau lah.
4: Bungkus habis. Kau. Mua. Alas ya. Terima kasih Yolanda.
1: Iya sama-sama.
4: Selamat sore.
1: Itu dia makan rembulan kita udah bergabung. Sila lagi buat Bu Abang yang lain di 0811-570-0943 Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bang Hendra Mempawa, Mbok Yo.
1: Apa kabar?
5: Moyo yang baik hati, yang manis, yang cantik.
1: Ah, kaulah betul-betul.
5: Kaulah ya.
1: Kenal, apa kabar?
5: Baik, Moyo.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
5: Saya minta lagu kemarau ya dari Bang Haji Roma Irama.
1: Tiba-tiba kemarau.
5: Tidak kenyataan kemarau sini nih.
1: Betul, tak kat sana, di semua tempat kayak Kalbar ni.
5: Semualah, Pontianak pun begitu kan.
1: Oh, iya betul lah. Salam-salamnya.
5: Sampung asap di sini.
1: Sama lah.
5: Sama lah, kita kebagian semua ya.
1: Oh, salam-salamnya Bang Hendra.
5: Salam tu Kak Aura Pak Amut tadinya, makasih sapa Ana. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat makam tadi, buat Cik Nur di Bakau, buat Mak Nyong Siti di Olah Kubu, buat KL Nica.

0: udah 3 buah lagu ya Mbak Bang. Di request tadi ada lagi Cantik dari Siti Badriah, ada Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiyato, sama Kemarau dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai

0: Ikan penyu kecil ajak warga bersihkan.
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Silobot mau apa enak bergabung langsung di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: Mbok Win.
1: Mbok Yo. Oh Mbok Yo. Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Putra Pekelana nih. Sangka.
0: Apa kabar?
1: Ah, kabar baik ya.
0: Ah, syukurlah kalau baik.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Keselamatan berkenan Allah SWT. Benar-benar saya selalu.
0: Amin.
1: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin. Kaulah. Awal lagu apa nih?
1: Ah, lagunya kalau ada Oma agak nih, saya ikut nih.
0: Alamak, Roma udah pula diputar.
1: Ah, udah pula diputar, Bang Indra. Ah, lagunya... Ah, lagu apa ya? Banyak lupa lagu dia nih. Pasrah ya, pasrah.
0: Mentang-mentang lagu Roma dah diputar, lalu pasrah.
1: Pasrah ya lah.
0: Ah, dari Lewaldi ke?
1: Bang Indra ya, terima kasih untuk Bang Indra ya. Untuk Wadi juga tadi, makasih juga sapahannya. Makam Manjang Siti tadi ya. Kak Emil, Kak Ora juga makasih. Jaka Suara. Bang Imran de. Bang Imran de ya. Wali Kompai. Mama Ririn, Mama Rurul, Manjang Siti, Makam.

0: Mael di Jongkat, untuk Kak Inak saya di Pungkas, untuk siapa gini di Pali, Bang Dino kita, untuk Bang Awi kita, untuk
1: Sangguru
0: tu, Sangguru siapa? Wei, lupa dah. Guru saya lupa pernah nama tu. Putra Ngantus nah nama tu, Putra Ngantus susah.
1: Oh, ha. Bang Jack.
0: Bang Jack. Untuk Wak Melik ya. Untuk Wak Daim Pendila juga. Untuk Bang Rosi, Bang Sukor. Untuk Putra Tanghul. Untuk Kak Elnichan yang paling cantik juga. Untuk semua-semualah.
1: Iyalah.
0: Tak kecuali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Selamat di tujuan tempat
1: berkibaliknya. Amin. Itu dia wak sangkah kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila lagi buat abang yang lain. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kanda.
1: Apa kabar?
2: Baik-baik ya sayang.
1: Iyalah kalau gitu. Dia langsung tak boleh diajak ngomong banyak-banyak nih. Lupa nanti nih. Lagu apa?
2: Lagu Berhenti Berharap ada tak?
1: Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala. Salam-salam buat siapa?
2: Pertama buat buat siapa ni ya?
1: Mbok Yu lah.
2: Bukan Mbok Win.
1: Bukan lah.
2: Siapa yang awak sangka tadi tu mungkin Mbok Win?
1: Tak tahulah. Mungkin dia teringat-teringat kali.
2: Buat Adinda Yola ya. Pertamanya buat Adinda Yolanda. Semoga sihat selalu.
1: Amin.
2: Buat Pak Sangka tadi tu. Buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Herman, Bang Sofian, Bang Deden, Bang Badol, Diona di Kupang, Ibu Farida, Pak Usul Busri, terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mak Anjang Siti Inel, Bu Anna Makam, Wardi Aura Takmo. Pergi ya?
1: Dah pergi.
2: Pergi buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Ana. Buat Kak Nur di Bakau. Buat Bang Fadila Segedong. Kak Nur di Segedong. Buat Bang Hendra. Ismail. Buat semua-semua lah kali ya. Tanpa terkecuali.
1: Okey deh.
2: Buat Adinda Yo yang bertugas sama sudah selalu.
1: Amin.
2: Burung bio dimakan ikan hiu. Buat Mbok Yo, I love you.
1: Asik.
2: Selamat sore.
1: Makasih Ganda udah bergabung. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa lah ya?
1: Dengan siapa nih ya?
3: Putri Malu lah Mbok Yo.
1: Oh, Putri Malu. Aku ketawa nih.
3: Putri Malu di Kuala Mandong.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Mau lagu apa nih?
3: Masak bodoh yang
1: bodoh. Tiba-tiba. Udahlah kalau gitu, males gak saja.
3: Hari ini lagunya Masak Bodoh yang Mbok Yo.
1: Alamak, daripada Masak Bodoh, mending Masak Nasi.
3: Masak nasi dah pasti Mbok Yo.
1: Udah pasti. Nisa Fauzia ke?
3: Kalau tak ada Mbok Yo ya, tak apa.
1: Kalau saya nyanyi bergegar nanti.
3: Apa yang bergegar tu?
1: Lutut. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Mbok Yo, keluarga. Apa tak dijawab?
1: Apa tu?
3: Itu tadi tu. Siapa tu? Kak Kanda Yaya tu.
1: Apa dia?
3: I love you.
1: I love you tu lah dah.
3: Lanjut ya. Buat Mbak Sangka, buat Kak Kanda Yaya tadi, makasih sapaannya. Buat Bang Badol, buat Bang Deddy, buat Bang Imran, buat Mbak Beli, buat Bang Hendra, Mama Nurul, Mama Etinya, Panjang Siti emailnya, panjang nih.
1: Panjang-panjang
3: benar. Bang Syukur Kak Tinanya. Buat Bang Awi, buat Aura Pak Muknya, buat Koko Ali, buat
1: Nenek lupa nih ha.
3: Buat Bang Fatia, buat Mak Kam, Ibu Ana, Bang Andrenya. Buat Kak Jul. Buat Bang Jack, buat Bang Dino, buat Bang Padilla di Sedung. Buat buat semuanya lah ya, Mbok Yo.
1: Iyalah.
3: Panas Mbok Yo. Yoban Mbok Yo, makasih.
1: Sama-sama. I love you too. Dadah. Itu dia Mama Reren ya, Putri Malu. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu udah ada requestan Mbok Abang. Tadi Pasrah dari Lewaldi, Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala, sama Masa Bodoh dari Nisa Fauzia. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya langsung di 0811570043 Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ayo, kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
2: Lupa ya dengan ayangnya, jangan jaga suara. Ya.
1: Lama dah tak dengar suara nih, kemana ya nih?
2: Alhamdulillah ada.
1: Ada.
2: Kalau Mansur S sudah keluar.
1: Mansur S belum.
2: Carikan judul Badriyah.
1: Badriyah ya. Oke, saya cari si Badriyah nih.
2: Ya, terima kasih sapaannya buat siapa tadi, Bang Hendra ya, sama Pak Sangka di Kakap ya. Semua tanpa terkecuali dirangkul habis. Ada enggak Bu Yolanda?
1: Caca Handika ada nih.
2: Badriyah ya.
1: Caca Handika yang ada.
2: Oh gitu. Oke, oke lah.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa, Badriyah ya.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Tanpa terkecuali dari sampai jadi aja ya.
1: Siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jaka Suara udah bergabung ya. Oh, Mansur S ada, Badriyah nah, boleh diketemu ya. Oke lah, sila lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oh, baiklah, Dangdut adalah kita. Dengan kabar siapa di mana? Oh, kabar baik.
2: Sehat, Mbak Yo.
1: Sehat, dengan siapa di mana nih?
2: Udah dapat jodoh Mbak Yo?
1: Inilah berat pertanyaan nih. Dengan siapa di mana?
2: Imran Ahmad Ambawang Kuala, Parit Masigi, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Pontianak, Indonesia.
1: Merdeka. Awal lagu apa nih?
2: Lagunya ini baru terasa ya. Nasar ada enggak? Nasar
1: ya. Ini baru terasa. Kita cari lo. Si Nasar ada nih. Enggak ada.
2: Ada?
1: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada.
1: Siapa ya?
2: Kalau begitu Mansur ya lah.
1: Mansur sudah tadi. Ini di request Bang Jaka Suara. Halo?
2: Udah.
1: Putus-putus suara nih. Mana ya? Apa?
2: Nasar.
1: Aku bukan Rahwana ya. Oke, ada.
2: Rahwana.
1: Ada.
2: Ada.
1: Sila salam-salamnya.
2: Buat Mbak Yo lah, sehat selalu.
1: Ya. Amin.
2: Semoga di panas bedengkang ini menjalankan tugas.
1: Halo.
2: Ayo, kena AC lu.
1: Iya, saya sih kena AC sini. Halo, putus-putus.
2: Apa rekan-rekan perempat yang udah gabung maupun yang belum seperti Emma Selpa sama Bang Yunai, Pak Nurul dengan Pak Nurul, Aura dengan Pak Mo, Manjang Siti, Maka buat Kak Nur Bakau, buat Kuali, buat Yahya, buat siapa nih? Terus Wardi di buat semua lah ya,
1: ayyalah,
2: tanpa terkecuali ya Mak Nur Nurulnya juga.
1: Oke deh. Halo. Baiklah ya. Sepertinya
2: sore.
1: Oke, selamat sore. Putus-putus suara Bang Imran Ahmad. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571 Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Putra Ganteng di Baja.
1: Apa kabar Putra Ganteng?
2: Ali Patuha.
1: Apa kabar Putra Ganteng?
2: Kabar baik.
1: Amo lagu. Nape
3: hujan ka ponke naon?
1: Nape me ada hujan?
2: Nana ge.
1: Nana.
2: Suruh Bang Imran Hamad tadi suruh dia majak pohon ya, dia tak ada sinyal.
1: Alamak, sia nih.
2: Aku mau minta Tuhan yang mau minta lagu Pisah Ranjang.
1: Ah, siapa penyanyinya tuh?
2: Kurang nauan lah, coba kita nilai.
1: Riki Likur.
2: Ah, nak ngahe, muli.
1: Ah, iyalah, salam-salam.
2: Ah, terutama untuk minantuku, Mbak Yo. Minantuku. Nah, untuk Bang Imran Ahmad. Juga untuk Wak Deng Padilla. Untuk Putra Kapal. Majang Siti. Juga untuk Jaka Suara.
1: Jaka Suara.
2: Yang di Mempawa do Hendra Gunawan. Selamat sore Hendra Gunawan. Mudah-mudahan kita hari Kamis dengan Jumaat ada hujan lah ya.
1: Amin.
2: Juga untuk Pak Long Japar. Ada ke lagunya?
1: Ada.
2: Mudah-mudahan mereka tidak bisa ranjang lah. Ini maklum lah kemarau ini kan.
1: Iya betul juga.
2: Juga untuk gua kita Bang Jack, Putra Antos. Siapa gini ya?
1: Siapa gini?
2: Dewa. Ingat Dewa aja lah ya. Yang di kakap tu siapa tu ada? Ada senggol saya tu.
1: Siapa yang di kakap tadi ni ya? Wak Sangka? Wak Sangka?
2: Wak Sangka juga. Terima kasih sapaan di Pro 1 tadi ya. Juga untuk Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang, Ayu, Greva di Adis, juga Ayu di Maluku, juga Mak Etik di Bekayang.
1: Putus-putus. Halo. Halo. Halo. Inilah ya kuali ya. Sorry Jack nih. Putus-putus suaranya nih hilang ya. Makasih udah bergabung kuali bersama dengan saya. Satu penelpon terakhir nih ternyata Mbak Abang ya. Setelah kita masukkan lagunya ternyata durasi masih bisa untuk satu penelpon terakhir lagi. Sila di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Penelpon terakhir yang nak bergabung bersama saya, sila Pro Dangdut. Halo? Halo? Eh. Halo, halo? Halo? Udah masuk dah ni? Nanti coba lagi bergabung bersama saya ya. Standby di HP-nya atau di teleponnya buat abangnya. Kalau teleponnya jauh-jauh susah, nanti sudah pas diangkat tuh tak tahu kemana orang. Tidak. Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, Mbak ya.
0: Selamat sore. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kenalan lo kita dengan siapa di mana nih?
1: Sama Febrianti nih.
0: Iyalah, mau lagu apa?
1: Tadi suara Boya enggak ada kedengaran, Boya.
0: Oh iya ke? Mau lagu apa nih?
1: Lagunya masih ada apa, Boya? Kami pilih sendiri kan, Boya?
0: Pilih sendiri.
1: Lagu ini aja lah, Imam S. Arifin udah belum?
0: Belum, judulnya apa?
1: Itu aja lah, Imam S. Arifin Jaya.
0: Judulnya apa?
1: Lagunya Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan, Imam S. Arifin. Oke deh, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu, semangat Amin. Selalu, dan lancar semuanya.
0: Amin.
1: Salamnya kami jamak dari A sampai Z ya Mbok Yo ya.
0: Deh.
1: Tanpa terkecuali, okay. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Mbok Yo.
0: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia tadi Kak Tini, penelpon terakhir kita di Pro Dangdut hari ini ya, Mbok Abang. Makasih banyak semua yang udah bergabung di WhatsApp maupun di telepon, yang belum sempat bergabung. Mohon maaf, mohon ampun Mbok Abangnya, waktulah yang memisahkan kita. Masih bisa ketemu lagi di hari berikutnya, besok Mbok Abang ya. Besok masih bersama saya Pro Dangdut ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Saya pun mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Mbok Abang. Makasih udah nemankan saya juga dari siang tadi sampai lah sekarang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya Mbok Abang. Dan 4 buah lagu terakhir udah kita siapkan, Badriah, Aku Bukan Rahwana, Pisah Ranjang, dan juga Senandung Rembulan. Adil Kak Talino, Pecuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jebata, Salam Budaya, dan sampai jumpa Mbok Abang. Oh iya, setelah ini ada Mbok Win ya, menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi setelah lagu-lagu pilihan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandu. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang. Alhamdulillah sore nih kita di Kota Pontianak nih Bu Abang ya. Panas ya, banyak keluhan panas-panas gitu ya. Ya tapi kita syukuri Bu Abang. Alhamdulillah kita udah terbiasa Bu Abang ya ke kondisi kayak gini ya. Dari sebelum-sebelumnya juga ya, kalau kena musim panas-panas, kalau kena musim hujan-hujan gitu ya, kalau udah kena banjir ada. Tapi mau gimana kan ya, alam punya apa namanya sistem gitu Bu Abang. Bagaimanapun kondisinya, kita aja bagaimana mengantisipasinya atau menyikapinya nih Bu Abang. Ya banyak hal yang harus kita lakukan kalau kondisi kayak gini. Gimana ya caranya? Banyak minum air putih. Kemudian jangan sering keluar kalau tak perlu. Kalau perlu pun ya yang penting-penting. Kenapa? Karena pun malas gak Bu Abang kalau cuaca yang kurang mendukung gini ya. Lagi pula jaga kesehatan karena juga banyak keluhan ya Bu Abang, tak lain tak bukan tuh batuk, kemudian flu ya, kepala pusing kan, medam gitu, tambah lagi panas ya, apalagi kalau orang yang lagi ada yang puasa gitu kan, tahu-tahu dalam kondisi kayak gini, udara yang kurang segar, kemudian juga cuaca panas ya, apalah rasanya kan. Itulah Bu Abang. Yalah buat Bu Abang yang siap-siap ya, kalau kita lihat tadi Kota Pontianak nih Bu Abang, di terutama di dekat-dekat pasar ya Bu Abang, udah banyak orang jual-jual. Sampai tadi saya sempat gak kaget ya Bu Abang ya, sore tadi tuh pas saya lihat di pasar-pasar tuh ada orang jual ketupat. Nah, orang jual ketupat, selongsong ketupat tuh Mbak Abang. Jadi pas sepanjang jalan saya lihat di pasar nih, iya cara apa nih gitu ya, sempat ngeblank gitu ya. Idul Adha ke? Bukan ya. Idul Fitri. Oh, baru teringat. Oh, iya robo-robo. Di masyarakat kita nih selalu Mbak Abang ya, melaksanakan itu ya, yang namanya tradisi itu, budaya gitu Mbak Abang. Jadi ada baca doa ya, mungkin ada sebagian kita, tapi alhamdulillah sih ya, membacakan apa ya, suatu doa-doa itu kan dalam bentuk kebaikan ya Mbak Abang ya. Jadi setiap kita punya harapan, kemudian punya niat masing-masing itu Mbak Abang. Dan saya yakin bahwa apa yang diniatkan tuh yang positif lah, yang baik ya. Baiklah Bu Abang, saya sampaikan dulu ya, nanti rangkaian acara kita nih sampai tengah malam nanti ini Bu Abang. Iya layan Bu Abang ya. Semoga kita menikmati budaya yang ada kan. Jadi kita nengok orang-orang gak biasanya makan di luar ya. Mungkin orang pendatang belum tahu nih tradisi robo-robo. Biasanya lihat di depan rumah tuh ngapa pula orang makan di rumah ramai-ramai gitu ya, keluar rumah makan di teras. Tetangga-tetangga pada datang berseprah gitu ya. Itu dia lagi robo-robo biasanya. Mbak Abang, banyak kue, banyak makanan. Nah, biasanya disinggahkan tuh Mbak Abang kalau kenal. Kalau enggak kenal ya nanya-nanya aja, lagi apa Bu? Lagi apa Pak? Oh, ini lagi robo-robo. Apa robo-robo tuh? Sini lapak sila. Bisa kita disilakan tuh makan. Iya, karena ramah, orang kita ini ramah. Itu jadi kebiasaan dan juga udah identitas kita ya. Udah melekat dah di dalam diri kita bahwa orang Indonesia tuh sangat ramah. Jadi dari suku mana-mana pun ya, kalau udah tahu robo-robo tuh, sapa aja bapak ibu tuh, oh, Bu apa tuh Bu? Oh iya, lagi robo-robo. Apa robo-robo tuh? Bahasa basi lah gitu ya. Oh ini, jadi ngapa tuh ini? Nah, sini alo makan, diajak makan, lepas lah makan siang ya, enggak besok. Iyalah Bu Abang, info dulu lah ya. Abis ini nanti kami nak ajak Bu Abang untuk jalan-jalan ya, dari jam 17 sampai jam 18 ya, kemudian dari jam 18 sampai jam 19 ada adat kita, kemudian jam 19 sampai jam 20 ragam irama nusantara, kemudian dilanjutkan dengan bijak berpantun nanti malam jam 20 sampai jam 21. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan legenda kita dulu, dan habis bijak berpantun nanti jam 21.22 ada hasanah budaya daerah, dan nanti informasinya kaitannya dengan puisi Bu Abang. Nah, kemudian jam 22 sampai lah tuntas kebersamaan kita ada jazz music.
Nah itu dia Mbak Abang rangkaian acara kita dari sore ini sampailah nanti tuntas kebersamaan kita jam 24 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan Mbak Abang, sebelum nanti kita putarkan lagu, kami informasikan lagi nih Mbak Abang bagi kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghribnya hari ini pukul 17:55 waktu Indonesia Barat, dan untuk azan isyaknya pukul 19:05 jam 19:05 waktu Indonesia Barat.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus-menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Oke, Mbak Abang, buat yang suka jalan-jalan sama suka kulineran ya, kok di Kota Pontianak ini jangan ditanya Mbak Abang. Mau cari menu apa aja ada ya. Menu Western dan Bowin ada, menu Oriental ada ya. Menu Timur Tengah pun ada. Dan kita jangan lama milih yang mana ya. Apalagi kalau udah Oriental kan. Oh, yang dicari-cari lah tuh orang-orang dari luar tuh datang ke kita. Choy pan gitu kan. Chai kue. Apalagi Ibu Abang makan-makanannya lagi tuh banyak ya. Chun tiao ya. Nah itu kan enak tuh. Mie tiao. Bubur ikan kan. Jadi makanan-makanan yang Oriental ada. Kemudian yang Timur Tengah pun ada kayak kebab. Kemudian nasi-nasi dari Timur Tengah tuh kan. Nasi biryani. Nasi apalagi tuh Mbak Abang. Macam-macam lah. Nasi mandi ya. Pagi Mbak Abang. Nasi kebuli ya. Pokoknya banyak lah Mbak Abang. Dengan lauk-lauknya tuh kan. Sama daging-daging gulainya kan. Daging kambing yang digulai. Aduh. Pokoknya kemana aja lah kita nak. Itu jangan sesusah. Kemudian burger. Bukan bulgur Mbak Abang. Burger. Burger ya. Jadi itu makanan yang kebanyakan ada ya di kita tuh, sebagian enggak semua lah ya, tapi ada lah kalau kita pengen nak cari makanan-makanan khas gitu kan, steak kan ada, makanan western gitu. Nah jadi kalau kita mau kulineran kemana sih di Pontianak nih, enggak perlu lagi kita jauh-jauh datang ke Eropa sana Bu Abang kalau pengen, walaupun ya hanya beberapa menunya enggak sekomplit yang ada di negara asalnya. Jadi menawarkan restoran-restoran sini di Pontianak nih, banyak juga menawarkan makanan-makanan ya. Apalagi makanan-makanan yang Korea juga ada kan, Jepang juga ada. Apa sih yang gak ada di Indonesia nih? Itulah, tapi itu tadi Mbak Bang, salah satunya pengaruh media sosial juga. Jadi banyaknya media sosial yang ya kita bisa nengok semua kan. Ada di handphone kita, apa aja yang disajikan ya, konten-konten dari negara luar sana bisa kita pelajari. Begitu juga di negara luar, banyak juga makanan-makanan kita yang populer di sana itu kan. Bukan Bu Abang enggak tahu kan rendang sate itu dah mendunia ya Bu Abang ya, dan dapat pengakuan dari dunia bahwa salah satu makanan terenak itu adalah rendang. Nah Bu Abang, kulineran kalau di Pontianak ya, ada tempat-tempat, walaupun kita tahu di Pontianak nih kalau di pinggir-pinggir jalan ya, yang rombong-rombong atau gerobak-gerobak tuh ada juga menawarkan kayak sushi, dimsum, karena makan kebab ya. Juga pernah ada nasi kebuli kan, yang di cup-cup itu kan, yang di dalam, udah di dalam wadah gitu, udah disimpan gitu. Dan juga ada ya kalau di sini tuh, kalau mau cari makanan-makanan khas kita nih Pontianak nih, ada gak? Kemudian makanan kekinian ada gak? Makanan yang dimodifikasi ada gak? Makanan dari daerah lain pun ada ya, kalau misalnya di tempat-tempat kulineran kayak UMKM Center. Kemudian kalau pas lagi apa, Car Free Day, nah itu juga ada gitu kan, kulineran, makan-makanan yang di kita pun ada gitu, makanan-makanan yang unik dari luar pun ada gitu. Jadi makanan-makanan nih, kalau kulineran di Pontianak nih jangan ditanya Mbak Abang, karena orang Pontianak suka makan, salah satunya suka jajan gitu ya. Maksudnya suka kulineran. Nah suka kulineran dan apa namanya, suka jalan-jalan sambil menikmati sambil kulineran. Nah kemudian juga kalau mau dicari di alun-alun Kapuas, alun-alun Kapuas ini kan banyak makanan apa, di pinggir Sungai Kapuas nih, Riverside kita nih ada. Kemudian juga yang dekat kita lah sini kan di RRI ini. Kemudian juga ada lagi yang di Bundaran Untan. Nah situ banyak-banyak mahasiswa yang sering jajan juga di situ kan, kulinerannya banyak itu Mbak Abang. Apalagi kalau pagi-pagi kan orang-orang pada olahraga kan, di situ juga ada kulineran. Kemudian di mana lagi? Di Car Free Day, UMKM Center. Kemudian lagi di mana lagi Mbak Abang? Di pasar-pasar terutama ya.
pasar-pasar di beberapa tempat tuh ada jual kue-kue tradisional, apalagi kalau pagi Bu Abang. Dan juga jangan lewatkan Bu Abang Coffee Street dan Gajah Mada.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
0: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisa membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
2: Ya, baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Saat lagi pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu selawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka!

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, di adat kita punya adat atau tradisi kebiasaan yang unik Bu Abang, dan yang sangat-sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kalimantan Barat, yakni atau khususnya di beberapa tempat ya Bu Abang ya, di Kalimantan Barat nih. Nah itu namanya tradisi robo-robo. Nah tadi lagunya tuh Mbak Abang ya, robo-robo. Jadi robo-robo ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga ada doa-doa yang menyertai di dalamnya. Nah itu Mbak Abang, ada kisah-kisah juga tuh mode robo-robo tuh ya Mbak Abang ya, yang kalau di Indonesia itu merupakan salah satu warisan budaya kita. Dan juga biasanya di mempawa, di kakap. Nah itu masyarakat kita makan bersama, bukan hanya sekedar makan bersama, tapi itu adalah nilai akar budaya kita, kebersamaan, sosialisasi di situ ada di dalamnya ya Mbak Abang. Dan ini juga adat kita yang mana harus dijunjung tinggi, tradisi ibaratnya kedisiplinan kita ya Mbak Abang. Jadi tradisi robo-robo ini upacara adat suku Melayu Kalimantan Barat, biasanya digelar setiap hari Rabu terakhir di bulan Sapar Mbak Abang. Jadi ritual ini fungsinya untuk tolak bala. Jadi doa tolak bala untuk terhindar ya. Kalau misalnya kita antisipasilah Mbak Abang ya. Nah ini sekaligus mengenang napak tilas kedatangan Opo Dayang Menambun pada tahun 1737. Memang Mbak Abang, sejarah dan maknanya tuh berasalnya dari Kabupaten Mempawah. Karena ini bentuk penyambutan sejarah kedatangan Opo Dayang Menambun ke Kerajaan Matan nih Mbak Abang. Dan ini juga jadi simbol rasa syukur. Nah, simbol rasa syukur dan tentunya kita adanya pembersihan diri secara spiritual. Jadi tidak hanya ditetapkan sebagai warisan, ini juga udah ditetapkan ya Mbak Abang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, biasanya Mbak Abang yang namanya robo-robo nih bukan ya sekedar makan-makan ya ndak Mbak Abang ya, tapi ada rangkaian-rangkaian prosesi adatnya Mbak Abang ya, macam pencucian pusaka. Nah, ini artinya mengeluarkan dan membersihkan benda-benda bersejarah peninggalan keraton. Jadi dikeluarkan semua, kemudian dibersihkan karena ada yang pemuka adatnya lah, pokoknya yang paham ya bagaimana cara membersihkannya. Kemudian ziarah dan haul. Ini mengunjungi makam Opo Dayang Menambun dan juga para raja. Kemudian ada baca doa Mbak Abang, doa tolak bala, membacakan doa bersama di tepi sungai atau di laut ya. Kemudian juga ada makan saprahan. Jadi tradisi makan bersama ini beramai-ramai. Macam-macam banyak makanannya ya, bahkan mungkin ada ribuan ketupat kali yang dibawa ya. Ini bukan hanya sekedar makan kenyang dan ngumpul-ngumpul Mbak Abang, tetapi di situ ada kebersamaan, mempererat kebersamaan warga. Yang tadi yang tidak kenal bisa dikenal, yang belum akrab bisa diakrab, yang udah akrab semakin dekat Mbak Abang. Jadi karena itu tadi ya, apalagi kalau misalnya jarang ketemu, nah momen seperti inilah bisa mempersatukan kembali Mbak Abang dan bisa menyambung tali silaturahmi.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
1: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, kita masih bahas mengenai robo-robo. Jadi robo-robo ini bukan cuma sekedar budaya masyarakat Kalimantan Barat, tapi juga mengandung esensi warisan sejarah dari leluhur masa lampau, Mbak Abang. Jadi memang ada beberapa prosesi yang dilakukan, upacara adat dan juga budaya robo-robo ini, Mbak Abang. Nah, biasanya untuk pertama tuh buang-buang. Adat buang-buang itu dan gelar adat pelepasan pusaka, puaka ya, atau hewan langka. Kemudian ada kirap pusaka, kemudian ada juga tahlil. Kemudian hari kedua ziarah akbar makam raja-raja, dan dilanjutkan dengan apak bilas, baru gelar adat tuana, jamuan kerajaan bersama sultan ataupun raja Nusantara, dan juga atraksi budaya. Nah, selanjutnya itu ada gelar adat syafar bersama raja. Kemudian ada buang-buang, tepung tawar kapal-kapal nelayan. Kemudian ada pembukaan gelar adat tradisi robo-robo dan juga toana. Dan terakhir penutupan adat tradisi robo-robo. Nah, biasanya Mbak Abang, setelah acara seremonial tadi dilaksanakan, biasanya dilanjutkan lagi Mbak Abang dengan hiburan rakyat. Ada lomba-lomba, kemudian ada pagelaran budaya, kemudian pasar malam. Nah, ini biasanya dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, ini tergantung panitia lokal yang mengurusnya. Jadi setiap tahun prosesi upacara adat ini dan budaya robo-robo ini tidak sama, tapi upacara inti tetap dilakukan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, bah. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
2: Baiklah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, kasegera kami kumandangkan azan isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Habatus Sauda, biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus Sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau Habatus Sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, Habatus Sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi Habatus Sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat Habatus Sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Tong beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah bang, kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Baik, Mbak Abang, malam hari ini udah selesai semuanya ya. Makan malam udah selesai. Kegiatan-kegiatannya pun sepertinya udah selesai di luar ya. Sekarang pulang ke rumah, waktunya istirahat ya. Sambil istirahat, dengarkan info-info dan juga lagu-lagu dari Perempat RRI Pontianak. Dan juga yang lagi mobile di jalan, ya Mbak Abang ya, kami akan menemani Anda ya, Mbak Abang ya, sambil berkendara dengan lagu-lagu dan juga info. Nah, Mbak Abang, kali ini kami akan hadirkan info dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jadi dengan jumlah ini, menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mendapatkan program ini. Nah, Mbak Abang, untuk kuota program bedah rumah tahun ini mengalami lonjakan signifikan. Di kepada tahun sebelumnya, target bedah rumah berada di angka 45.000 unit. Maka tahun ini ditingkatkan secara masif menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Nah, jadi dalam peninjauannya di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Kuburaya, jadi masih banyak rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Nah, di Kalimantan Barat sendiri ya dialokasikan lebih dari 16.000 rumah warga yang belum memenuhi kriteria hunian layak.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tu dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panen.

0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
2: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
3: Babang, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM sekaligus gelar pangan lokal di halaman parkir Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Anita, mengatakan GPM ini menyediakan 500 paket sembako dengan harga subsidi. Paket tersebut terdiri atas 300 paket berisi beras, minyak goreng dan gula, serta 200 paket beras kemasan 5 kg.

Baik, Mbak Abang. Kita tahu bahwa dalam beberapa hari belakangan ini, Mbak Abang, ya, kabut asap melanda Kota Pontianak. Jadi mitra jurnalis Kuburaya MJKR akan membagikan 1000 masker bagi masyarakat Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Dan pembagian masker ini bagian dari kepedulian MJKR terhadap kesehatan masyarakat agar tidak meningkatnya pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di beberapa puskesmas dan rumah sakit. Ketua MJKR Edi Suhairon mengatakan bahwa pembagian masker di Kabupaten Kuburaya ini akan dilakukan di Simpang 4 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya dan Bundaran Tugu Pesawat Bandara Supadio. Jadi tidak ada halangan, kalau tak ada halangan tentunya pembagian masker ini akan dilakukan di Bundaran Gavraya dan melihat kondisi dan situasi di lapangan. Dan ia juga mengimbau masyarakat di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit ISPA dengan mengurangi aktivitas di luar rumah kalau tidak penting dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 20 sampai jam 21 tandanya kita harus haus apa Bu Abang? Owen harus menemani Bu Abang di acara Bijak Berpantun ya. Nama gak bijak berpantun ya, harus bijak kita berpantun ya. Nama Abang di Bijak Berpantun malam hari ini nak saya tengahkan ya, tema pantun kita adalah pantun kilat ya. Pantun kilat sekejap ya. Cuman hanya sekedar lewat ya. Tapi bukan pantun kilat sembarang pantun kilat, tidak, tapi ada maknanya Bu Abang. Dan juga pantun kilatnya itu ya ada berisi dan juga penuh dengan kebaikan dan juga pantun-pantun yang edukasi ya. Bagi kita semuanya. Tapi Bu Abang, sebelum kita terima telepon dan juga berinteraksi di Bijak Pantun malam ini ya, akan saya pendengarkan dulu nih Bu Abang. Kita nak dengar cerita nih Bu Abang, legenda kita. Malam ini temanya adalah Tiong Kandang.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
2: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
2: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya, Dinda. Itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya, Kanda. Kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
2: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
4: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
2: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
2: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau, nak! Anjong!
3: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Anjong Menggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjong Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjong Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjong Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh, ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjong Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjong Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nakoda, dan akhirnya kapal Anjong Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjong sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjong Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah Munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cinta Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal begagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Buah sunggulah enak buah zaitun. Buah zaitun dicampur dengan coklat. Buah bang, ayolah kita berpantun. Pantun malam ini temanya pantun kilat. Ayolah buah abang, kita pantun kilat apa ya? Dua kerat yang buah abang pantun kita malam hari ini ya. Buah abang juga bisa bergabung dengan perempat di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Baiklah buah abang, silakan yang nak berpantun ya. Ada siapa di telefon? Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana ke?
1: Jawa Timur.
0: Okey, apa pantun kita ni malam ini?
1: Macam mana artinya pantun kilat tu?
0: Dua kerat ya. Dua, tapi bolehlah, bebaslah. Dua kerat ya, maksudnya dua kalimat. Tapi boleh bebas
1: lah. Oh, iyalah. Satu pantun ya ni.
0: Eh, boleh. Pengotek lho ya.
1: Mak Win ke ni?
0: Iya, betul.
1: Ya. Saya Minisa.
0: Pak Isa, sila.
1: Kursi kena di waktu senja. Bikin kursi di hari Selasa.
0: Mantap.
1: Kasih anak sepanjang gala. Kasih ibu sepanjang masa.
0: Itu dia.
1: Terima kasih lo ya.
0: Ya, Pak Isa, makasih banyak. Sama-sama. Iya, makasih Pak Isa di Mega Timur. Betul gak Pak Isa, kasih anak sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang kasih anak sepanjang pengalahan, kasih ibu sepanjang jalan. Ada gak nak gabung orang robo-robo nih. Halo, bijak berpantun dengan siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun. Dengan Putra Antos.
0: Putra Antos.
2: Ya. Apa saya dengar ada orang punya berobok-obok kata dia.
0: Itulah. Apa tak pergi ke?
2: Apa dia berobok tu ya?
0: Itulah. Tak ke Bang Jack tahu?
2: Tak tahu saya. Tak pernah pergi.
0: Oh, kira saya yang bawa ketupat tu banyak-banyak.
2: Tak, itu bawa ketupat tu tu lah bala.
0: Oh, tu lah bala. Bukan mak.
2: Kalau robok-robok saya tak tahu memang. Tak pernah pergi.
0: Oh, tak pernah pergi.
2: Nama agak orang Antos.
0: Iyalah.
2: Betul bantunnya ya. Jadilah, tak ada pengotek.
0: Oh, pengotek. Iyalah.
2: Buah sukun si buah lansat.
0: Iya, yeah,
2: sukun. Dia campur pula si buah pinang. Kalau berpantun cuma dua kerat. Ibarat orang makan tu tak ada kenyang. Macam mana nanti makan setengah ya?
0: Jadilah, sejeng ponan.
2: Apa sarapan tak tu?
0: So, untuk apa sangkut gigi ya? Nak sangkut ke perut?
2: Untuk tak gigi ya kata orang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jack ya di Sungai Kupah. Tak tahulah Bang Jack ni ya, apa ke di kampungnya Sungai Kupah tu ada apa? Robok-robok ke tak ada? Ya dah. Sila lah ya nak bergabung lagi Mbak Abang di Bijak Berpantun.

Oke, Mbak Bang, silakan hanya bergabung kembali di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya, Mbak Bang ya. Kita bijak berpantun, kita bahas tentang pantun pantun dua kerat ya, boleh. Pantun empat kerat pun boleh, pantun yang lain pun boleh, Mbak Abang. Yang penting kita berpantun malam hari ini, menghibur buat kita semuanya. Nah, yang robok-robok boleh gak nih, Mbak Abang? Pantun robok-robok boleh. Ha, apa kata Mama Riri nih? Oh, iya, ini betul-betul dua kerat nih. Ubur-ubur ikan lele. Mbak Uin cantik, apa kabar, Le? Makasih Mama Ririn ya. Alhamdulillah. Kabarnya baik, sehat walafiat Mama Ririn. Sila Mama Ririn ya. Kalau nak bergabung, sila. Ada berpantun dah Mama Ririn dah gitu. Bolehlah pantunnya ya. Singkat padat, singkat-singkat padat ya lah. Yang penting kita pantun malam ini menghibur. Yang empat kerat pun boleh, yang enam pun boleh.

0: Oke, Bu Abang, silakan Nenek bergabung kembali. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Batu Layang.
0: Ada itu ndak robok-robok ndak?
1: Ada sih, cuman kita tak pernah pergilah.
0: Oh, tapi warga situ ada lah ya, makan ada. Di luar rumah gitu ya?
1: Ada. Tadi saya memang ketemu dengan kawan, memang mau robok-robok katanya.
0: Oh, pas gitu.
1: Ketemu dengan orang marut apa? Nyokol orang marut kelapa gitu di warung.
0: Jadi Kak Jul nih marut ikut bantu marut kelapa ke atau jual ke atau beli?
1: Pas kebetulan ke warung kan ketemu dengan orang yang tengah marut kelapa dengan mesin.
0: Oh, gitu. Banyaklah laku ya.
1: Banyaklah kita untuk apa? Untuk bikin ketupat.
0: Lakulah ya. Tupat laku, kelapa pun laku ya enggak? Alhamdulillah.
1: Hati-hati menemas sang pukat. Oh, Mbok Win kirimkan ketupat.
0: Minta kirimkan ketupat, enggak?
1: Itu dong Mbok Win ya.
0: Iya, saya.
1: Dua ketupat ya?
0: Jadilah.
1: Jadilah ya Mbok Win ya.
0: Iya, tak apa. Sama-sama Kak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Saya tak ada nak dua kerat saja, empat kerat saja.
0: Jadilah, tak apa.
2: Jadilah. Membeli telur jangan sampai pecah. Dia tercampak di dalam hutan.
0: Jauh tercampak
2: dah. Robok-robok ada pula di Sungai Kupa.
0: Apa tu?
2: Acara robok-robok ada pula di Sungai Kupa. Besok pagi di atas jembatan.
0: Oh gitu.
2: Jadi jembatan besok ada acara robok-robok kami di sini setiap tahun. Melakukan robok-robok di jembatan tu.
0: Kalau ano ada tak Bang Jack bawa apa makanan? Ada tak orang jualan apa sana kemai?
2: Entah tak. Kalau untuk satu hari besok tu, bukan satu hari, cuma pagi ya besok. Usulnya ketupat, lepas lau. Sama-sama lah kita makan obok-obok di makan-makan di jembatan tu.
0: Oh, bawa masing-masing.
2: Bawa masing-masing.
0: Iyalah.
2: Saya tak ada bawa, saya numpang ya.
0: Iyalah, saya enggak banyak-banyak tak ada yang itu kan.
2: Habis satu orang rumah saya bawa.
0: Oh, bawa.
2: Saya tak ada.
0: Iyalah, yang ibu-ibu ya bawa. Meramaikan, iyalah.
2: Kau mah ada nak datang besok datang ya. Acaranya jam 7 ya.
0: Oh, ngundang nih, Masya Allah. Baiknya.
2: Ini satu untuk semua ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak Bang Jack baik. Ngundang pula Bang Jack nih ha.

0: Oke, Bijak Berpantun. Silakan Pak Abang yang bergabung lagi di acara Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Oke, siapa yang masuk? Halo, Bijak Berpantun.
1: Bantun dengan santan.
0: Alah, Mak, lemaknya suara.
1: Buah lakum sedap dimakan.
0: Cakep.
1: Burung penguin terbang melayang.
0: Bisa keterbang?
1: Assalamualaikum, Mak Yang ucapkan.
0: Mantap.
1: Kepada Mbok Win yang Mak Yang sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada abu campur bubuk. Besok hari Rabu kita rebuk-rebuk.
0: Ngomong-ngomong tempat Mak Anjang ada enggak nih rebuk-rebuk nih?
1: Ada.
0: Di mana? Yang di olak-olak kubu ke yang di tempat Kak Imel nih? Oh,
1: di Tandrai nih, ha?
0: Oh, di Tandrai ada?
1: Ya, ada semua manjangnya. Gua numbuk jengkolnya, ha?
0: Walah, mantap.
1: Itulah, untuk besok nih. Seperti aja lah.
0: Sila, boleh.
1: Itu. Ambil pisau menyencang ketupat.
0: Cakep.
1: Besok kita makan ketupat.
0: Waduh. Apa ke lauknya tuh?
1: Itulah. Ada lauk daging apa mahnya mah orang nih, mah nak ponak sebelah bapak Mel nih. Manjang belum sembuh kayak Bu Win nih.
0: Iyalah cepat sembuh lah Manjang. Mau Manjang sakit apa?
1: Itulah, numpang-numpang lah dulu nih ya. Tak tahu lah, demam lah dia kali dah.
0: Iyalah, semoga cepat sembuh lah Manjang. Orang nak robok-robok gimana gak nak bahagia ni?
1: Bukan demam dah mikir karena.
0: Mikir kenapa?
1: Sayang ya.
0: Iyalah Manjang, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti ya. Di olok-olok kubu. Iyalah Manjang, di mana-mana ni boleh Manjang kita robok-robok. Namun gak kita bersilaturahmi ya. Makin ramai makin seru. Oke, Mbak Abang, silakan lagi anak bergabung dari siapa ke nih ya. Halo, Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan Pak Isa di Mega Timur.
2: Ini pantun lebih singkat lagi ini.
0: Boleh.
2: Endak ngojek jalan cepat. Oh Bang Jack, ada enggak ketupat? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, kata Bang Jack ya. Bang Jack ada enggak tuh Bang Jack? Ditanya sama Pak Muhammad Isa tuh. Ada enggak? Ketupat ya. Ketupat sih banyak tuh Bang Jack. Besok itu ngundang tuh Bang Jack tuh. Ngundang kita semua. Iyalah, jadi satu untuk semua. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Alamak, suara siapa ni?
3: Putri Ayu, olah-olah kubu.
0: Tengoklah tu.
3: Apa pantun tadi?
0: Pandai lupa kan? Ngolok ya, Gi.
3: Apa pantun? Orang punya perempat, orangnya ramah-ramah.
0: Makasih.
3: Kalau Bang Pak M sama makan ketupat datang ya ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pandai gak tuh? Dua kerat tuh pantun kilat namanya kan? Silakan Abang yang punya pantun-pantun kilat bebas lah yang buat Abang ya. Boleh dua, boleh empat, boleh gak enam.

0: dengan Silukan Nana bergabung lagi. Halo Bijak. Halo. Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Siapakah ini?
1: Putra ganteng di Bajeng, Bekong Ali.
0: Mantap.
1: Nah, ini untuk putra Anto lalu.
0: Ah, Silukong.
1: Pohon pepaya di pinggir kali.
0: Cakep.
1: Pakai ojek pergi penapak. Bisa enggak besok saya nak pergi? Makan Bang Jack siapkan 20 butir ketupat.
0: Eh, mampu enggak makan tuh 20 ketupat. Oke. Makasih Kong Ali ya. Silalah yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Tadi Bang Jack nak gabung masalah Bang Jack. Masih kita nih, masih lumayan lama kita nih.

0: Oke, lanjut lagi kita bijak berpantun. Oke? Ah, masuk Bang Jack.
1: Oke. Oh. Anda udah ngomong oke ya?
0: Oke.
1: Oke. Belajar ngawali,
0: Pak. Sila.
1: Jangan suka membakar lilin. Lantai terbakar celana dan kain. Saya nak bertanya dengan Mbak Win.
0: Apa tu?
1: Bagaimana bentuk rupanya si burung penguin?
0: Burung
1: jawab.
0: Burung penguin tak bisa terbang, Bang Cik.
1: Oh iya ke?
0: Di kutub.
1: Apa ya? Membeli kain di daerah Ngabang. Apa ya? Membeli kain di daerah Ngabang. Dia terbang tak ada bersayap. Kalau burung penguin tak bisa terbang, pasti dia berjalan pasti lama ayam.
0: Orang apa pula tu mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tu Pak Muhammad Isa tu nanya Bang Jack ketupat. Okay, halo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, ini Pak Isa nih.
2: Tidak berzikir di hari petang. Kalau dipikir mana dia, manalah dia.
0: Apalah tuh?
2: Kalau dipikir mau gak datang. Tapi manalah alamatnya.
0: Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Bang Jack alamatnya Bang Jack? Jelas-jelas. Sherlock lah Bang Jack. Alamatnya Sungai Kupah tuh di mana? atau Japri ya lah. Japri. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.

0: Apa RT 1 RW 3 Dusun Sepakat Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Itu alamat lengkap saja.
1: Lengkap ya. Indonesia Raya.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dusun Sepakat. Mbok Winanya Dusun Sepakat macam tahu ya, ndak? Tak tahu saya juga Dusun Sepakat nih di mana alamatnya ya, ndak? Itulah kalau misalnya terlalu cepat tadi itu ya Pak Isa ya. Bang Jack nyebutkan alamatnya terlalu itu, terlalu apa? Terlalu cepat. Lu nak ngapal tuh tadi itu Bang Jack? Tulis ya Bang Jack. Capri-capri ya. Silakan Mbak Abang masuk lagi di Bijak Berpantun. Oke. Okay. Halo Bijak Berpantun. Halo. Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa nih?
1: Ya, apa nih yang penyiarnya ke yang apa
2: yang
1: nih?
2: Penyiar lah siapa dia?
1: Oh, Wiwin.
2: Mbak Win. Saya dah lupa-lupa dah lama tak masuk.
1: Iya ke? Kemana Pak Iqbal ni?
2: Bawa balik saya.
1: Oh, ada robot-robot ke?
2: Ya boleh katakan tak ada, ada ke? Katakan ada tu tak ke anak. Cuma buat air tulak balik duk selamat ya.
1: Oh iya iya betul. Biasa orang
2: tulak balik. Tak pula nak makan di jalan apa?
1: Oh, di itu di teras di rumah.
2: Di rumah saja jelas lah. Kumpulkan anak cucu. Cuba-cubalah terai berpantun ni.
1: Sila.
2: Deras air bersih menyembur. Dahlia telaga rindang ke timur. Beras kuning bertih ditabur. Semoga berbahagia pemantun pendengar penyiar panjang umur.
1: Amin. Samalah pendengar pun panjang umur sehat selalu ya. Selalu diberkahi.
2: Biar pun dompet kering aja panjang umur. Tak apa.
1: Janganlah penuhlah dompet tu.
2: Astaga.

0: Semoga tiada hilap kata yang terbentur. Maklum ingatan banyak yang sudah luntur. Dengan bismillah awal ditata, mengharap rahmat Allah yang Esa. Sambutlah salam merajut sembah kepada semua hadirin pendengar yang mulia. Udah lambat begini ya.
1: Bagus pula tu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Iqbal ya, syairnya mantap. Ngomong-ngomong Pak Iqbal ini belajar syair di mana Pak Iqbal? Keren sekali ya enggak? Lagu-lagu suaranya apa ya kan? Ada yang kirim chat ya. Kirim pesan teks nih, pantun ya. Suruh anak membeli rokok. Oh ini dari Pak Odo ya, Pak Odo di Jambi. Suruh anak membeli rokok, bawa bekal disumpit untuk melayang. Mantap. Di Pontianak namanya robok-robok. Kalau di Jambi namanya makan merawang. Oh, mantap. Sesuap makan buah salak. Maaf. Oh, enggak, aman Pak Odo ya. Nah, betul robok-robok kalau di sana makan merawang ya. Oke, silalah. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Mantap. Punggawa
2: siapa
1: kita.
2: Siapa saya ni? Siapa saya ni?

0: Siapa di situ, siapa di sini?
1: Si terkenal nih, orang segedong nih, punggawa segedong nih, aku tak kenal.
0: Ada-ada yang nak besarkan hati saya.
1: Siapa tak kenal?
0: Banyak orang tak kenal saya.
1: Pasti kenal. Tanya aja sama Puan Dila segedong tu, tahu.
0: Yang kenal-kenal saya ni orang-orang gila ya.
1: Gila
0: pantun. Sehat, Bu Wi.
1: Alhamdulillah Bang Fadilah, berkat doa pendengar kita semua.
0: Iyalah, mudah-mudahanlah kita semua ya.
1: Amin.
0: Baik mendengar penyiar dalam keadaan sehat
1: walafiat. Amin. Amin.
0: Murah rezeki. Dapat jodoh. Ditemukan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Baik laki maupun perempuan.
1: Amin.
0: Yang sudah dapat jodoh, jangan nak beragam nambah. Kasihan yang belum macam saya ni.
1: Tak ke Bang Fadilah mau berapa?
0: Apa kata tadi tu? Mulut.
1: Bang Fadilah nak berapa? Satu dah cukup.
0: Yang belum dua kali.
1: Oh bah, itulah. Inilah ni terjebak saya ni.
0: Apa ni? Mancing di lubuk dapatnya sepat. Dapat ikan baung dekat kuala. Robok-robok banyak yang bikin ketupat. Besok pagi dibacanya doa selamat dan tolak bala.
1: Betul tu.
0: Betul lah kali tu ya.
1: Ya, ada doa selamat dan tolak bala.
0: Itu adat dan tradisi. Apa tadi kau di Jambi ni lawang?
1: Di Jambi tadi kata Pak Odo namanya makan merawang.
0: Makan melawang. Tapi hakikatnya sama kan. Baca doa selamat dan tolak bala. Tapinya mancing di lubuk, dapat ketupat. Ambil makan ubi terasa empuk. Obok-obok ambil daun kelapa buat ketupat. Tetapi banjir buat ketupat pakai kaum bubuk.
1: Pakai karung bubuk, ya gimana pula cara
0: kecil, tu? Ketupat tu kecil, daun-daun kan pendek, kecil dia tak besar.
1: Sian Bang Jack.
0: Sempat tak sempat makan ubi empuk. Pergi ke pasar memakai berbaju metal. Kalau dia buat ketupat pakai karung bubuk, makanya ketupat dia sebesar-besar bantal.
1: Siapa nak makan tu?
0: Tak boleh sedang tak bantal tu.
1: Siapa nak makan tu Bang Fadilah? Tak bantal.
0: Ada sekali yang belau dah banyak cukup dah.
1: Oh ya, satu kampung makan.
0: Satu kampung. Siapa tadi tu Pak Isa?
1: Yang mana tu? Yang pantun yang mana ni? Pak Muhammad Isa ada.
0: Yang nanyakan ni alamat Bang Jack.
1: Pak Muhammad Isa.
0: Muhammad Isa.
1: Jelaskan Bang Fadilah.
0: Pergi ke rantau memakai ojek. Dan jangan lupa pakai kain. Kalau mau tahu alamat Bang Jack, tanya aja ada di hati Mbok Win.
1: Alamak. Ala sejuk dengar.
0: Alamat Bang Jack tu ada di hati Mbok Win.
1: Ya Allah sejuk enggak.
0: Dengar pantun. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Bang Fadilah ni besok ni robok-robok ni nampaklah. Ni Pak Muhammad Isa kata Bang Jack bilang alamat saya RT 1 RW 4 Dusun Sepakat katanya Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburai Kalimantan Barat. Dekat masjid belok ke Bang Jack. Dekat masjid dak? Kita coba dengarkan lo ya dari Pak Muhammad Isa ni ada ke pantun ni Pak Muhammad Isa ni coba dengarkan lo. Kalau dia belum ada yang nelpon ya, kita coba nih Pak Muhammad Isa ni. Oke, sila. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Gaskan.
2: Nah, jelaskan alamat saja kan tak sana pun ayu ting-ting lagi. Ayu ting-ting sibuk jadi juri.
1: Juri apa?
2: Dari masjid tu belok kiri ya. Nah, tapi belum, jangan di ujung jembatan, maju lagi sekitar 100 meter ya.
1: Dari masjid ada jembatan 100 meter.
2: Depan masjid itu ada jembatan, ada pintu air kan. Nah, maju kira 100 meter ada itu komplek, masuklah itu. Ada warung di depannya ya.
1: Oh, situ gangnya. Nah,
2: belok kiri. Banyak ya putra ganteng. Perasaan saya. Dan saya nak bahas tentang orang ngatakan saya buat ketupat pakai
1: bantal
2: pupuk kata dia. Betul tak kata dia? Tempat pandangan orang itu.
1: Sakti.
2: Orang ketua tunggal pastilah tembus pandangan dia. Biasa jelas kan. Sana tu dukun kampung dia tu.
1: Kau tahu?
2: Campur kat dukun makan apa.
1: Yo.
2: Ini pantun untuk dia ya. Yang senang jelaskan lo. Reboslah ubi sampailah empuk. Setelah masak harus dipotong. Memang betul saya bikin ketupat pakai karung pupuk. Karena saya nak hantarkan orang segedung. Kau pakai daun kelapa ni sih, berapa lah, enggak asian ni.
1: Itulah, alhamdulillah.
2: Dia terbiasa kau pakai daun kelapa 4 butik sekali suap. Orang tercampur kat bahas. Dalam lari,
1: Sakti.
2: Dia tu lah yang dibaca kan, orang selat bala tu selat madu.
1: Tengoklah tu.
2: Itulah yang kuat nyakat tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Wak Melik ni? Kata Wak Melik bilang apa, alamat palsu kali. Okey, sila, halo bijak berpantun. Halo,
0: mana ikan cepat ikan kembung.
1: Iya.
0: Banyak dijual di tengah pasar.
1: Iya.
0: Waktu Bang Jack tu nak ngantarkan ketupat ke segedung. Tengah jalan dicegat Wak Meldi yang ada di jujur besar.
1: Tak jadilah.
0: Tak sampai tempat saya. Bang Jack takut dengan Wak Meldi. Dia tengah jalan dah, dia ambil ketupat Wak Meldi tu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Wak Melik sih dapat ketupat tu Bang Padilla, suka Bang Padilla. Soal Wak Melik tu kan tinggal tak payah lagi, tinggal goreng ayam ya lagi kan. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Wak Melik
2: jual ikan ya.
1: Iyalah sila.
2: Ikan lah cepat si ikan geli. Dia campur nama gak orang jual ikan. Ikanlah sepat si ikan keli. Dia campur pula si ikan kurau. Memang betul saya nak hantar orang segedung, baru sampai jujur darat dan cegat
1: Wak Melik.
2: Saya tahu pula bahawa dia tu perut barau. Untuk dia suka enggak tu?
1: Bukan kata saya ya.
2: Orang perut barau semua.
1: Alamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketupat raksasa kali itu ya ndak? Kalau ketupat raksasa bolehlah, besar itu ya ndak, sekali makan ya dah. Satu karung tu dah selesai dah tu. Tak jat. Cabai mau kata Wak Melik. Bolehlah Wak Melik kirimkan sekilo cabai Wak Melik buat kat kita lodeh. Yalah, abang-abang silakan yang nak berpantun lagi kita malam hari ini ya, di bijak berpantun ya. Pantunnya pantun kilat, tapi boleh gak pantun yang lain ya. Silakan yang nak bergabung, ada Pak Muhammad Isa. Halo bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
1: Mantap.
3: Untuk Bang Jack, insyaAllah. Jadi Allah mengendaki saya datang. Tapi kalau tak ada, mohon maafkan. Kalau kira-kira saya, alamat Bang Jack ni dekat Jujur Besar ya, atau Jujur Kecil.
1: Bang Jack, lah, ya? Jawab Bang Jack, Jujur Besar ke Jujur Kecil Bang Jack?
3: Oh, Mak Win, tadi tu siapa yang berlagu hadirat Mak Win?
1: Itu Pak Iqbal.
3: Saya nak jawab mesti tidak.
1: Boleh, sila.
3: Betul, matanya dah ngantuk lah.
1: Tunggu lho, belum gak?
3: Pasang pelita, jangan diketuk. Mata dah ngantuk. Waalaikumsalam.

0: di rahmati Tuhan. Dalam perjalanan dikuatkan iman. Terima kasih Mak Win. Mata pandangan tu saya undur diri. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang salah. Untuk Bang Jack, betul tak itu dekat wujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Muhammad Isa di Mega Timur ya. Banyak pula orang yang pandai bahadrah ni apa syair ya. Mantap. Sila Bang Jack. Jawab. Halo, bijak berpantun.
2: Tidak berduit sebatang nepa. Di depan mara memasang pukat. Kalau Pak Emisa mau nak ke Sungai Kupah, tanya rakyat di mana dusun sepakat.
1: Oh, dusun sepakat.
2: Jadi dia ujung kecil tu, desa pun Sungai Kupah kah? Sungai Bokat, desa Sungai Kupah kah? Cuma dusunnya lain beda.
1: Kalau TPI, lurus terus ke Bang Jack? Kalau mau menuju ke Sungai Itik, lurus terus ke?
2: Dari Sungai Kakap, dari Pal, Jalan Pal, lurus masuk ke Sungai Itik. Kan ada pelangnya. Pelang-pelang simpang-simpang tu kan ada. Kalau nak bagus, lewat di Limpah Kuning.
1: Ke kanan ke kiri itu dari Sungai dari Kakap, belok kanan kan Sungai Itik?
2: Kanan belok ke kiri? Kanan, lurus ya. Lurus, ada belok sikit, ada belok kanan, ada belok kiri sikit. Dah lurus, tanya ya Sungai Kupah di mana, Masjid At-Tirmidzi. Nak lebih jelas tu Masjid At-Tirmidzi ya.
1: At-Tirmidzi.
2: At-Tirmidzi.
1: At-Tirmidzi. Masjid At-Tirmidzi.
2: Tahu semua dah orang. Kalau di Kecamatan Sungai Kakap ni tahu semua orang tu. Masjid At-Tirmidzi.
1: Masjid besar ya.
2: Masjid besar. Masjid tua.
1: Masjid tua ya. Masjid besar. Oh, At-Tirmidzi.
2: At-Tirmidzi. Itu ya lah ya.
1: Iya Bang Jack, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jack ya. Itu Bang Jack dengan besaat tingundang tu ha. Mudah-mudahan lah ada kawan-kawan kita ni yang pergi ya kan. Bisa gak lah. Kata orang bersilaturahmi ya. Okey, masih ada waktu ni buat abang siapa ke yang nak baca doa ni? Penutup ni kita di Bijak Berpantun malam hari ni ya. Biasa ada Pak Awi ni apa pantun ni malam ini ni kemana Pak Awi ni biasa bagian penutup ya.

Oke, Mbak Abang, silakan ya nak bergabung lagi kita di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya, Mbak Abang ya. Ha, silalah. Buat Mbak Abang juga yang sudah bergabung ya di line telepon kita 0515711571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat semuanya dan pantun-pantun kita malam hari ini untuk melestarikan budaya pantun ya, dan juga bisa memberikan keceriaan pada kita semua untuk menghibur kita semua ya. Dan tentunya juga buat Mbak Abang, nanti jangan kemana-mana, selepas ini kami masih temani Mbak Abang sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan ya. Mbak Abang masih ada lagu-lagu berikutnya untuk temani Mbak Abang untuk istirahat malamnya.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Bang Dahan Cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
1: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Iya, baiklah Bapak masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, malam hari ini ya Bapak mungkin ada yang sudah beristirahat ya, karena mungkin dari pagi sampai siang ya, dengan rutinitasnya yang sabrek-abrek ya, dan juga membuat lelah, mungkin malam hari ini sedang beristirahat. Baiklah Bapak ya, malam hari ini mengenai puisi ya Mbak Abang ya. Jadi ada beberapa tokoh ya, tokoh puisi di Indonesia yang tentunya menjadi salah satu tokoh favoritnya Mbak Abang nih. Nah, jadi tokoh puisi atau penyair terkenal di Indonesia itu seperti Chairil Anwar, ini sebagai pelopor angkatan 45, kemudian ada W.S. Rendra, kemudian ada Sapardi Djoko Damono, kemudian ada Taufik Ismail, dan juga ada Sutardji Kazum Bahri, kemudian sampai Widji Thukul dan juga Djoko Pinurbo. Nah, kalau untuk Chairil Anwar yang dijuluki si binatang jalang ini terkenal lewat puisi legendaris yang berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Nah, kemudian W.S. Rendra dikenal sebagai si burung merak karena termasyur dengan sajak sosial dan teater yang kuat seperti Sajak Sebatang Lisong. Kemudian juga puisi yang tokoh puisi lainnya seperti Sapardi Djoko Damono, ini maestro puisi liris yang sangat membumi dan juga romantis dan terkenal lewat karyanya Hujan Bulan Juni. Kemudian kita juga mengenal Amir Hamzah yang merupakan sastrawan era Pujangga Baru yang dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu.

0: yakni pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh, 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
1: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah, itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di ini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada 4 petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris Pas Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya 2 anak putri. Yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anom Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Atu Anuk Sumadi iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Atu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh 3 orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga 3 petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya, sudah kayak itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya. Sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
4: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
3: Siap ibu.
0: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Nah,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Nah, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Ya,
2: pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertoko itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang paling tua,
2: paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita itu agak kurang, hanya saya sendiri di sini.
1: Begitu.
2: Yang lain itu Cina semua. Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo. Kalau mitiau.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78-79 tuh. Biasa 100 kilo. Kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo aja, Pak, ya?
2: 10 kilo. Dulu kan udah ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak...
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Ada mitiau.
2: Mitiau ada. Tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy, yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jay Prai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya bubur aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya. Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang enggak sempat pulang ke Singkawang nih. Ini bubur aloy. Yuk, kita cobain dulu nih bubur aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya. Dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
6: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak

dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85%-nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi. Jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Enggak ada gejolak sih waktu itu, semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Demikian paket dokumenter produksi tim siaran ABP RRI Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa nggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau peka, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Baimak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

0: 104 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiy ba'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih dapat mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Tak lupa, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang menghadapi sebuah keadaan yang cukup memprihatinkan. Kebakaran terjadi di beberapa wilayah dan dampaknya kita rasakan dalam bentuk asap yang memenuhi udara. Kabut asap bukan hanya membuat pemandangan menjadi terbatas, ia juga mengganggu aktivitas masyarakat, membuat udara tidak nyaman dihirup, dan dapat berdampak kepada kesehatan. Dalam keadaan seperti ini, sebagai seorang Muslim, kita tidak cukup hanya bertanya, siapa yang menyebabkan kebakaran? Tetapi, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang diajarkan Islam kepada kita tentang menjaga bumi dan mencegah kerusakan? Karena Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia dan bagaimana manusia memperlakukan alam. Islam melarang kita membuat kerusakan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini sangat penting untuk kita renungkan, sahabat. Allah menciptakan bumi dengan keseimbangannya. Ada hutan, ada sungai, ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada udara, ada berbagai macam makhluk hidup. Semuanya memiliki fungsi dan keterkaitan. Ketika manusia melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan terhadap keseimbangan tersebut, Islam mengingatkan, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Termasuklah dalam konteks kebakaran hutan dan lahan. Jika api digunakan secara sembarangan, kemudian tidak terkendali, merusak hutan, membakar tanaman, mengganggu kehidupan masyarakat, dan menghasilkan asap yang dirasakan banyak orang, maka kita harus menyadari bahwa personalnya bukan lagi sekedar urusan pribadi. Ada kemaslahatan orang banyak yang harus dipertimbangkan. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam sangat memperhatikan kemaslahatan. Kemaslahatan ini berarti sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, keselamatan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan mudarat harus dihindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sahabat, hadis ini menjadi salah satu prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh hanya berpikir, yang penting saya mendapatkan keuntungan. Tetapi, kita juga harus berpikir, apakah tindakan saya merugikan orang lain? Misalnya, seseorang ingin membersihkan lahan dengan cara membakar. Mungkin bagi dirinya itu cara yang mudah. Tetapi, jika api menjadi tidak terkendali, lalu merambat ke lahan lain, membakar hutan, menimbulkan asap, mengganggu masyarakat, dan membahayakan kesehatan orang lain, maka dampaknya sudah jauh lebih luas. Karena itu, seorang muslim harus memiliki pertimbangan. Apakah tindakan saya membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat? Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka, dalam kondisi kabut asap seperti sekarang, mari kita tanyakan, apa manfaat yang bisa kita berikan? Jika kita mengetahui ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Jika ada anak-anak yang perlu dilindungi dari paparan asap, kita perhatikan. Jika ada keluarga yang membutuhkan informasi yang benar, kita sampaikan. Jika ada masyarakat yang sedang terdampak, jangan kita tambah penderitaannya. Dan jika kita mengetahui adanya kebiasaan yang dapat meningkatkan rezeki kebakaran, kita ingatkan dengan cara yang baik. Inilah bagian dari amal ma'ruf dan kepedulian sosial. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bumi ini memiliki banyak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Dan bumi ini bukan milik manusia secara mutlak. Bumi adalah ciptaan dan amanah dari Allah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, kata Allah. Manusia diberi amanah sebagai khalifah. Khalifah bukan berarti manusia bebas melakukan apa saja terhadap bumi. Justru sebaliknya, sahabat. Khalifah berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan memanfaatkan bumi dengan baik. Tanah boleh dimanfaatkan. Hutan boleh dimanfaatkan. Tumbuh-tumbuhan boleh dimanfaatkan. Tetapi semuanya harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan. Karena ketika kita merusak alam, pada akhirnya dampaknya juga kembali kepada manusia. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kabut asap hari ini mungkin membuat kita tidak nyaman. Tetapi semoga ketidaknyamanan ini membawa sebuah kesadaran bahwa menjaga bumi adalah bagian dari iman dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Jangan sampai kita hanya sibuk mencari siapa yang salah tetapi lupa memperbaiki diri. Jangan sampai kita hanya mengeluhkan asap tetapi tidak peduli terhadap penyebab kerusakan. Mari kita mulai dari diri sendiri. jangan merusak, jangan membahayakan, jangan merugikan. Sebaliknya, jaga alam, jaga kesehatan, jaga sesama, jaga kemaslahatan. Karena seorang muslim bukan hanya dituntut menjadi baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga menghadirkan kebaikan bagi kehidupan di sekitarnya. Semoga Allah menjaga negeri kita. Semoga Allah melindungi masyarakat dari kebakaran dan kabut asap. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada para petugas yang sedang berjuang. Dan semoga Allah menumbuhkan kesadaran dalam diri kita semua untuk menjaga bumi sebagai amanahnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah SWT.

Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya kasih.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Panjang kakinya tak sampai.
2: Eh.

Sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Punya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.